0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, lalu nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka akang jual. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Kami temani Anda di sini pendengar di Halo RRI dan program milik kita bersama ya, hadir agar suara Anda dapat tersampaikan secara luas. Seringkali kita mendengar keluhan mengenai pelayanan publik, ada masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih.

Bagi pihak terkait, kalau berbicara mengenai lingkungan atau juga persampahan dan lain sebagainya, ada pihak-pihak tertentu yang memang harus menjawab mengenai hal tersebut. Dan saya nantikan Anda di 0911-383-4921 atau Anda bisa kirim WhatsApp di 0813-5624-5886.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita,

hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sembarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamam. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah, biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng sejuk.
1: Itu sudah, itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja, biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, teman.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

0: Di sini, Fregar, untuk kalau RRI, jikalau memang ke depan ada yang ingin Anda sampaikan, bolehlah di nomor WhatsApp kami ya. Kami nantikan Anda setiap harinya 0813-5624-5886 untuk menyampaikan perkembangan di sekitar Anda juga boleh. Di sini, Fregar, kita sudah sampai pada pukul 11:57. Pukul 12, kita akan berlanjut pada lembaran kami selanjutnya menemani Anda di jumpa sajian kami siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kemiskinan itu adalah keadaan di mana orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, juga pendidikan. Kebanyakan orang yang miskin atau susah ekonominya itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik karena mereka kekurangan akses ke sumber daya dan juga layanan yang penting. Biasanya pula, kemiskinan ini muncul karena berbagai alasan, mulai dari pengangguran, pendidikan yang rendah, sampai masalah ekonomi yang lebih luas. Intinya, kita harus saling membantu dan memberikan support agar semua orang bisa hidup dengan layak.

0: Untuk semua Anda pendengar, kami teman Anda di jumpa saat ini bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berbicara mengenai sosok yang tentunya mempunyai pengaruh ya bagi Indonesia. Seperti apakah sang sosok nanti akan kami hadirkan di jumpa kali ini. Pendengar kami untuk Anda di public figure yang menginspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo HAP, hemat 1 pekan. Promo HAP minggu ini ada Solsoft Liquid Deterjen 700 ml hanya Rp14.500. Fiesta Chicken Nugget Bubble 400 gram Rp39.900. Bango Kecap Manis 380 ml Rp13.500. Nutrilon Royal 3 Madu atau Vanilla Box 400 gram Rp109.900. Paroti Sisir Mentega Rp7.500. Mami Poco Pants Extra Kering mulai Rp77.900. Serta Mama Lemon atau Mama Lain 690 gram hanya Rp9.900. Jangan lupa gunakan member Alfamidi dan kumpulkan A-Point untuk menikmati berbagai keuntungan lainnya. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Midi Kering aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar.

Mereka salah satu tokoh yang berasal dari Maluku, Yohanes Laimena ya, seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan di era kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1946 hingga 1966 ya. Ia dikenal juga sebagai dokter yang menggagas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Dan selain itu, pendengar lahir di Ambon ya, tepatnya demikian, dan merupakan anak pasangan dari Domingus Laimena dan Elizabeth Sulilatu, dan menghabiskan masa kecilnya di Ambon. Kalau dilihat dari pendidikannya di Ambon, ya yang masih kecil sekolah juga di sebuah sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Dan di tahun 1920-an ketika masih menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi pemuda, dan ia juga menjadi tokoh penting dalam Yong Ambon, terlebih setelah organisasi ini menjadi suatu organisasi yang ada di tengah masyarakat yang kuat di kala itu ya. Dan pendengar, ia menjadi tokoh pemuda dari Ambon yang sempat menjadi panitia dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926 dan juga Kongres Pemuda II pada tahun 1928.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadilah.

Sudah tahu belum kalau emas itu salah satu instrumen investasi yang super menguntungkan dan gampang banget dilakuin? Serius, Anda cuma tinggal beli emas, simpan deh di rumah atau di bank. Tidak ribet kan? Nah, pas harga emas naik, Anda bisa langsung jual di tempat yang sama waktu Anda beli. Mudah banget kan? Yuk mulai investasi emas sekarang biar masa depan makin cerah.

Pernahkah Anda mendengar kalimat Niger? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran S.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Mereka nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama kami Prof. Satwir Aryambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak

0: Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencetak sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelmi. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herman juga permainannya bagus, mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey dan juga dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is a team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangannya ke kota.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simpel, ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak? Menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamine hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

0: Ya, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi di berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda kami masih suguhkan tadi beberapa pesan dan juga beberapa suguhan lagu bagi menemani Anda di suasana santai, suasana break untuk siang ini. Tepat di pukul 13 saat ini lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Jalan nanti di pukul 14 atau di jam 2 siang nanti, pendengar. Saat ini kita di nuansa request time dan sharing informasi, teman Anda pendengar. Nanti di pukul 14 kami hadir dengan informasi-informasi seputar Seribu Pulau, Maluku, Maluku Utara dalam siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Dan seperti biasa untuk hari Senin, Pro Satria dari Ambon sebagai penyelenggara, sebagai host nanti di acara Lintas Seribu Pulau. Ya, pendengar, selamat siang di mana saja Anda berada dan tetap setia mendengarkan kami di frekuensi kami masing-masing di Pro Satu Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di Kota Ambon dan sekitarnya, mendengarkan kami di FM 105,1, juga ada yang sudah mendengarkan melalui streaming dan aplikasi kami ada di digital, di mana saja Anda berada. Hari ini di hari Senin untuk 13 Juli 2026, pendengar. Baik, tadi beruntun tadi beberapa lagu yang sudah diperdengarkan untuk Anda dari Afgan bersama Andi Rianto dengan lagunya Mengertilah Kasih. Juga tadi ada Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Terus juga ada tampil lagu dari Char Futur, ya, dari Char Futur dengan Stay With Me. Ya, stay with me, tetaplah bersama dengan kami, maksudnya gitu ya. Stay with me, tetaplah bersama aku gitu ya. Jangan kemana-mana, bersama saya di sini, bersama kita di Pro Satu Radio Ambon. Kalau ada yang mau kemana-mana ya silakan, tapi kalau setelah itu kembali lagi ke sini. Baik, nanti kita break-nya di pukul 14. Sebelumnya saya akan hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar, karena di request time dan sharing informasi saat ini. Nanti kalau Anda mau kirimkan request Anda, ya silakan saja langsung kirimkan, ya, kirim pesannya melalui nomor WhatsApp kami untuk request time-nya dan share informasi. Silakan kirim pesan, ketik pesan Anda, pesan suara atau pesan teks di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau telepon langsung saja ya di nomor WhatsApp kami. Juga di 3834921 kalau mau merequest lagu, mau menyapa pendengar kita di siang ini, ya. Baik. Baik, mendengar informasi dari rri.co.id, saya hadirkan dulu informasinya untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, 12 Juli kemarin kita peringati sebagai Hari Koperasi Nasional atau Harkomnas, ya, setiap 12 Juli. Namun kemarin bertepatan dengan hari Minggu, ya. Iya. Dan terkait dengan momentum Harkomnas itu, Presiden Prabowo mengungkapkan hubungan dirinya dengan wartawan ketika menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia pada Minggu kemarin. Ungkapan itu disampaikan Presiden dengan kelakar di tengah pidatonya yang beberapa kali disambut tawa dan senyum oleh peserta. Presiden meminta izin kepada Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka di hadapan para peserta kegiatan. Kemudian menanyakan kepada peserta apakah mereka menginginkan dirinya berbicara secara terus terang, dan pertanyaan tersebut dijawab serempak oleh peserta dengan menyatakan setuju. Di tengah suasana yang cair, Presiden lalu berkelakar bahwa media sedang menunggu dirinya terpleset dalam berbicara. Pernyataan tersebut kembali memancing gelak tawa para peserta yang memenuhi arena acara. Presiden juga meminta para wartawan tidak menyimpan perasaan apabila terdapat pernyataan yang dianggap kurang berkenan. Hubungan yang terjalin selama ini, katanya, didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Sementara informasi lainnya, pendengar, seluruh siswa SDN di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan setelah pihak sekolah menerima dugaan ancaman bom pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Selain siswa, para guru juga diminta meninggalkan lingkungan sekolah untuk memberi ruang bagi aparat melakukan sterilisasi. Salah satu guru mengatakan keputusan memulangkan siswa dilakukan setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Sebelum itu, pihak sekolah juga berupaya mengondisikan situasi agar para siswa tetap tenang dan tidak panik. Menurut Subeki, saat informasi dugaan ancaman diterima, seluruh siswa dan tenaga pendidik tengah mengikuti upacara pembinaan budaya di halaman sekolah. Setelah upacara selesai, siswa tidak langsung masuk ke ruang kelas, melainkan tetap berada di lapangan sambil menunggu kedatangan aparat kepolisian. Dijelaskan pula, setelah mendapat arahan dari petugas, siswa pun dipulangkan ke rumah masing-masing sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, guru yang menerima pesan diminta keterangan oleh aparat. Sedangkan guru lainnya diminta keluar dari area sekolah selama proses sterilisasi berlangsung. Dengan tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu program informasi Cek Fakta. Sebelum nanti kami hadirkan Lintas 1000 Pulau Siaran Berjaringan kami untuk siang ini.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku tercatat telah memeriksa 92 orang saksi untuk membongkar dugaan korupsi dalam program revitalisasi pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Diketahui, kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik mengantongi bukti adanya praktek korupsi di balik program revitalisasi pembangunan USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Peter Yanotama mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa berbagai pihak yang mengetahui pengelolaan anggaran pembangunan sekolah berlokasi di Dusun Air Papaya Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Penyidikan pun berfokus pada pengelolaan anggaran pembangunan sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Di tengah proses penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi kepala sekolah. Berdasarkan informasi yang beredar, dana pencairan tahap pertama sekitar 4,6 miliar rupiah diduga dipindahkan ke rekening pribadi, sementara pada tahap pencairan kedua sekitar 2,1 miliar rupiah, sebagian dana juga diduga dipindahkan ke rekening pribadi dan sebagian lainnya ditarik secara tunai. Meski demikian, Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih merupakan bagian dari materi penyidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Terima kasih pendengar sudah bersama kami di program informasi Cek Fakta, dan berikutnya kami hadirkan Lintas 1000 Pulau untuk hari ini.
3: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Ambon. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Informasi-informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda, dan hari ini hanya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Tual dan satu dari RRI Ambon tentunya. Bersama saya Teis Tegok, saya menyapa Anda. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pendengar, sebagai informasi yang pertama, kami hadirkan informasi dari RRI Tual. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan para tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selengkapnya informasi ini dihadirkan reporter Irene Hari Cahyani dari RRI Tual.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh, Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat, secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindrauda Arif Hanubun, mengatakan MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan, mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR Code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, baik pendengar, itulah informasi dari rekan-rekan kami di RRI Tual yang disampaikan tadi reporter Irine Hari Cahyani. Terima kasih rekan Irine di RRI Tual dan juga teman-teman kita di RRI Tual semuanya. Baik, berikutnya informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Dorong agar kesejahteraan petani di Maluku meningkat, nilai tukar dan hilirisasi pertanian harus digenjot. Informasi ini akan dihadirkan oleh reporter kami, Lina Tehupuring, berikut ini.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
2: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
1: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Ya, baiklah pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi dari RRI Ambon, maka berakhir sudah persembahan kami dalam Lintas 1000 Pulau Berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Sebenarnya kembali saya ucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di RRI Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara yang sempat merelay juga siaran Lintas 1000 Pulau siang ini. Terima kasih. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya T.I. Steko mengucapkan selamat siang. Tetap semangat beraktivitas di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali untuk Lintas 1000 Pulau edisi di besok. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar, tadi di pukul 14 atau sebelumnya tadi sudah kami menyapa Anda di acara Lintas Ribu Pulau Berjaringan. Ya, di besok di jam yang sama pukul 14 kami akan hadir lagi dengan Lintas Ribu Pulau dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda. Sekarang sudah di menit ke-20 dari pukul 14, sementara pendengar kita yang di wilayah barat ada di pukul 12 ya, ya. Waktunya atau jam makan siang untuk Anda di sana. Bagaimana? Apakah di antara Anda yang sudah menikmati makan siang saat ini? Atau mungkin lebih awal di beberapa saat yang lalu atau mungkin sejam yang lalu? Ya. Baik, pendengar, selamat menikmati suasana siang Anda yang tengah bersantai, beristirahat, atau yang tengah lagi giat-giatnya bekerja, yang lagi fokus-fokusnya untuk pekerjaan Anda. Ya. Semoga sukses dan lancar saja. Informasi saya hadirkan dulu sebelum kembali saya hadirkan musik untuk Anda. Jangan lupa kita ada di sesi request time dan sharing informasi. Jadi kalau Anda yang mau bergabung, bergabunglah silakan di jalur kami di 3834921 langsung telepon atau juga mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp kami yang tersedia. Baik, informasinya saya hadirkan dulu untuk Anda. Mereka tidak lama lagi atau tinggal beberapa hari, perhelatan Piala Dunia 2026 akan segera berakhir. Iya, terkait dengan Piala Dunia, pendengar, Federasi Bola Internasional FIFA mulai mewacanakan untuk mempertimbangkan penambahan peserta Piala Dunia di tahun 2030 nanti dan mewacanakan 64 tim penambahan peserta. Dari yang saat ini di 48 akan ditambahkan lagi menjadi 64. Dan selengkapnya FIFA membuka kemungkinan akan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim. Wacana ini disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Ketika dalam wawancara dengan media Swiss Bluewin, Infantino mengatakan opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir. Menurutnya, isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Itu jelas menjadi salah satu isu yang akan diperiksa dan didiskusikan di komite yang relevan setelah Piala Dunia ini selesai. Infantino menilai Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan. Ia menegaskan setiap negara seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar itu. Masih menurutnya, kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil yang dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Piala Dunia sebelumnya diikuti 32 tim sejak edisi 1998 hingga 2022. Sementara untuk 2026 kali ini menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Ia pun menilai format itu telah menunjukkan hasil yang positif dan menyebutkan persaingan menjadi lebih merata dengan tim dari berbagai konfederasi mampu tampil dengan kompetitif. Ia pun juga sempat menyoroti pencapaian negara-negara Afrika pada turnamen kali ini. Menurutnya, 9 dari 10 wakil Afrika berhasil melaju ke fase gugur. Ini jauh meningkat dibanding pada edisi sebelumnya. Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di 6 negara yang tersebar di 3 benua. Uruguay, Argentina, dan Paraguay dijadwalkan masing-masing menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka. Sementara sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, negara-negara Amerika Selatan tersebut berpotensi menjadi tuan rumah satu grup penuh, bukan hanya satu pertandingan, katanya.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor,

menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

0: Baik, kita di request time dan sharing informasi. Jadi kalau ada yang mau request lagu pilihannya, langsung saja telepon di 3834921 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Request time dan sharing informasi ini kami temani Anda nanti sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Jadi masih ada waktu, kita lanjut terus untuk merespon Anda. Kalau ada juga informasi yang mau diinformasikan, iya silakan langsung saja ya di jalur-jalur yang tersedia. Ya, bagaimana? Oh, ya. Ada yang mau bergabung di request time siang ini, saya terima dulu. Siapa tahu ada penelpon pendengar kita di saat ini. Halo, siang. Halo, request time, selamat siang.
1: Ya.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana? Bapak Devi di Saparua, Bapak Devi. Ya, selamat siang bos. Bagaimana suasana Saparua di awal usbu?
1: Baik.
0: Oke, suasananya baik-baik saja. Ini lagi di rumah atau lagi di mana nih Bapak Devi?
1: Baru datang dari.
0: Baru turun dari? Baru turun dari utang. Baru turun dari Walang kah?
1: Iya.
0: Iya. Pikol berapa banyak tuh?
1: Yang lain
0: sudah. Ya?
1: Ujung jaga saja.
0: Oh, si udah ujung jaga lah. Iya, katong kira kayak duri ambatan jaga ya, padahal ujung jaga. Nah. Kalau duri ambatan jaga tuh besar-besar kah duri yang ujung jaga ya?
1: Sudah.
0: Itu sudah. Bagaimana ini apa ronde-ronde terakhir kah? Ronde-ronde bagaimana nih?
1: Ya,
0: semasa
1: ya.
0: Ronde terakhir kah? Kah masih ada bagaimana nih? Oh, semua masa ronde terakhir ya. Jadi lumayan banyak tuh ya, cuma ya. Iya. Oke, baik, Bapak Devi lanjut, silakan.
1: Iya, lagu.
0: Ya, komandan pilih, biasanya request time ini bebas toh, bebas pilih-pilih.
1: Udah kalian. Heeh.
0: Oh, bebas pula lagu satu. Iya. Oke, siap. Oke, baik, lanjut.
1: Ya, kalau ketemu pas bermain, jadi ketemu pun. Tuhan pun ini sering-sering dia padam lagi. Kadang-kadang ada asik-asik dengar, lampu
0: padam. PLN, listrik di Saparua lagi tidak stabil ya?
1: Sering-sering begitu lah sudah.
0: Sering-sering, berarti tiap hari ada padamnya?
1: Kurang, itu bagus sudah.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang ini kan kedua-dua kali.
0: Oke, okay. Kalau ada padam ada sampai sehari dua kali gitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini masih lama-lama tapi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Tiba-tiba padam ya tanpa ada pemberitahuan begitu?
1: Oh, iya itu sudah.
0: Iya, ini yang orang bilang mati tiba-tiba ini yang bahaya ini ya tanpa ada.
1: Iya.
0: Tiba-tiba kalau ada barang-barang yang tidak bisa tahan voltasi koslet ya bahaya ini.
1: Kalau ikan di kulkas itu sudah aman.
0: Oke, baik. Oke, Bapak Dev, ya, siap. Lanjut.
1: Salam buat semua pendengar satu aja di salam sehat. Bisa kakak.
0: Baik, terima kasih Bapak Devi. Selamat siang.

0: Dari Saparua itu berarti kecamatan ya, kecamatan Pulau Saparua. Iya, kecamatan Saparua. Terus ada kecamatan Pulau Haruku, kecamatan Pulau Saparua, kecamatan Nusa Laut, semua-semua itu kecamatan ya. Karena ada di wilayah Kabupatennya Maluku Tengah. Yes. Baik, terima kasih dari Saparua, Pak Devi sudah bergabung. Iya, ini sudah dekat-dekat ronde terakhir ya. Iya, berarti sudah sisa-sisa di ujung-ujung jaga saja nih. Soalnya di batang pohon dan batang jaga Kang su talapa semua toh. Oke. Yang ada jatuh kena walang kaseng tuh. Disambut lagi penelpon berikutnya di request time. Halo.
1: Halo, ha.
0: Pelan-pelan,
1: Halo,
0: pelan-pelan.
1: selamat siang.
0: Iya, pelan-pelan Bu, jangan sampai tersedak Bu, ya.
1: Sebentar.
0: Iya, ini lagi makan apa kok sampai ngomongnya agak tersengal-sengal begitu Bu?
1: Makan angin.
0: Oh, makan angin. Lebih baik makan angin Bu daripada makan hati.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, mending makan angin daripada makan hati kan? Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Request time ya.
0: Iya, request time bener, Bunda
1: Ini
0: Wiga.
1: dengan kak siapa?
0: Ini dengan kakak siapa ya? Ini kakak baru kali. Kakak ini ibarat Alin, ya tenggelam ini muncul tenggelam ini.
1: Oh, kak.
0: Iya,
1: Alin, kakak Alin.
0: Iya, kakak Alin, panggil aja kakak Alin.
1: Oh
0: ya,
1: iya, salam kenal ya, kakak
0: iya.
1: Alin.
0: Kalau disingkatnya Lin, iya. Kalau digabung Lilin gitu.
1: Jangan, jangan jadi Lilin.
0: Iya, jadi Lilin aja deh. Nyala,
1: jangan,
0: nyala, nyala sebentar, melele habis gelap lagi.
1: Iya,
0: Iya kan, Lilin?
1: hati-hati.
0: Iya, Lilin kan dia nyalanya sebentar aja, sejam, 2 jam, 3 jam, terus habis ya udah mati lagi gitu. Inilah kakak Lilin namanya. Kak Lilin gitu, Kak Lin.
1: Kalin.
0: Ya Kak Lin. Ya, Mbak Wiga Wonosobo, piye kabari?
1: Kabari, mendidih.
0: Apa? Kenapa?
1: Mendidih, itu dingin banget.
0: Iya. Berapa derajat Tiro hari ini?
1: Hari ini siang ini 14.
0: Oh. Iya, 4 lah apa? 15 ya.
1: 14 kemarin, 13 kemarinnya hampir 0.
0: Oh, kemarin hampir 0 derajat tuh. Wih. Kalau hampir 0 ini berarti bisa beku semuanya di sana itu.
1: Beku, tapi hatiku enggak beku.
0: Oh. Cukup aja ya, udaranya beku tapi hatinya jangan beku ya. Ya, katanya lagu lagunya Sikus Plus itu hatiku beku ya.
1: Oh, jangan. Kalau beku nanti enggak bisa beli bakso.
0: Oh, bagaimana? Kalau beku nanti kuah baksonya juga membeku. Biji baksonya nanti jadi es batu. Wah, nggak bisa dikunyah lagi.
1: Coba bikin ini inovasi baru. Bakso es gitu.
0: Iya, bakso pakai es ya.
1: Kayaknya enak. Es kan enak.
0: Oh, iya.
1: Enak sama enak gitu.
0: Bakso pakai es batu. Iya. Nanti saya coba pesan, Bu. Bakso dinginnya satu.
1: Panasnya satu gitu.
0: Oke. Iya, kita bercanda-canda dulu ya. Lama-lama ketemu
1: iya.
0: Di udara ngomong-ngomong ya, ini lah kesempatan untuk cerita-cerita dulu ini. Iya.
1: Iya. Salam kenal Kak Alin.
0: Iya, salam kenal diterima ya sama Kak Alin di sini.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Terus lagunya apa? Indo?
0: Ya, terserah.
1: Terserah.
0: Indonesia boleh, mancanegara boleh. Apa? Apa?
1: Lagunya dari siapa?
0: Dari siapa? Mahal ini.
1: Boleh.
0: Apa itu? Mencintaimu?
1: Mencintaimu itu
0: ah,
1: katanya.
0: Tepat. Saya tahu.
1: Katanya Mahal ini.
0: Versi Mahal ini atau Mencintaimu?
1: Iya.
0: Mencintaimu. Tapi itu kan lagunya si KD, ya kan? Ya, ada. Oke, ada.
1: Lagunya Kak Adik, betul. Terus di ini sama Mahalini.
0: Iya, oke, ada lagunya.
1: Oke. Biar agak lembut-lembut siang-siang nih habis
0: Oh,
1: makan.
0: betul. Yes, betul sekali. Oke.
1: Itu. Oke ya, salamnya buat Kak Alin. Bagi Pak Kak Alin selamat. Aduh. Mas Kak Alin selamat tugas,
0: Oke,
1: sehat
0: baik.
1: selalu.
0: Ini besok-besok.
1: Pulangnya hati-hati. Salam kenal dari jauh.
0: Udahlah, besok-besok Kak Alin mulai viral ini Kak Alin. Oke.
1: Oke, saya tunggu lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, di Ambon jam berapa ini?
0: Di Ambon sekarang udah jam 2.45, pukul 2.45
1: Oh.
0: sore.
1: Berarti sudah sore ya, di
0: Iya.
1: sini masih siang,
0: Iya, benar.
1: cerah.
0: Di sana jelang pukul 1 siang, pukul 13.
1: Iya,
0: Di sini jelang pukul 15.
1: cerah. Ada matahari bersinar, tapi semakin
0: Iya. Oke, mendingan hujan sekali ya. Udaranya suhunya beda ya.
1: Iya, kalau hujan lebih hangat sekali.
0: Daripada cerah, lebih dingin.
1: Betul, kalau cerah, apalagi siang cerah, malam ada bintang, ada bulan. Aduh, dingin.
0: Iya.
1: Tapi kan cuma 3 bulan. Hujannya yang 9 bulan.
0: Tapi memang kalau saya mengkaji dari waktu ke waktu, memang di Wonosobo itu suhunya fenomenal gitu ya, sangat fenomenal.
1: Iya.
0: Ya, bisa mencapai 0 derajat. Ini bayangkan sudah bisa menyamai di benua Eropa ini ya, suhu
1: Iya.
0: dingin.
1: Makanya Kak Tes nggak usah ke Eropa.
0: Ya, nggak usah lah ke Eropa, jauh-jauh makan ongkos, mendingan ke Wonosobo aja, bisa nikmati 0
1: Wonosobo.
0: derajatnya di sana, menikmati suhu dingin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lumayan nyentuh apa-apa dingin.
0: Ah, gitu. Apa-apa ya gitu, semuanya
1: Aduh.
0: serba dingin gitu ya.
1: Iya, serba dingin.
0: Iya.
1: Baru aja bikin kopi, Kak Halin. Baru aja bikin
0: Semenit
1: kopi.
0: langsung kopinya dingin.
1: Baru berapa detik, 10 detik sudah dingin.
0: Iya ya, habis suhunya rendah sebegitu ya. Ya di bawah 10
1: Iya.
0: sampai 0 itu. Wah. Oke.
1: Jadi, apa ya, makan juga bikin makan nggak selera. Habis, habis baru ambil, sudah nggak sampai setengah menit, sudah dingin.
0: Jadi kayaknya khusus untuk Wonosobo di sana itu harus ada perusahaan yang bukan apa bukan cuma bikin lemari es tapi bikin lemari panas gitu. Bukan lemari pendingin saya, adalah lemari pemanas.
1: Lah, itu iya.
0: Iya kan?
1: Lah, sebetulnya itu kan magic juga, nasinya panas ya, panas terus kan. Tapi kalau diambil terus taruh piring ya
0: tetap cepat
1: langsung.
0: langsung dingin.
1: Iya,
0: Iya.
1: cepat adem, dingin lagi gitu.
0: Betul. Saatnya usul untuk pemerintah, jangan cuma bikin lemari pendingin tapi lemari pemanas juga gitu.
1: Ya, jangan pemerintah, ini generasi muda. Ayo ciptakan.
0: Ciptakan itu. Jangan bikin kulkas tapi bikin hot cast gitu. Jangan cuma bikin kulkas tapi hot cast kan. Ya kalau cool kan berarti kan dingin, kalau hot kan panas gitu
1: Kalau
0: ya.
1: hot panas
0: Ya
1: ya.
0: kulkas sama hot cast gitu. Oke, baik. Iya.
1: Sebetulnya ada, cuma ya ya gitu ya, baru mendidih gitu, baru diangkat mendidih. Ya nggak sampai setengah menit sudah
0: Gitu.
1: dingin.
0: Oke,
1: memang
0: baik.
1: ya ya gimana, memang alamnya ya Kak Des ya.
0: Iya, begitulah.
1: Ya udah lah, nanti ngobrolnya lagi, nanti lagi.
0: Oke, baik. Nanti ketemu
1: Oke,
0: ya.
1: salam buat
0: Siap.
1: semua, terima kasih, sehat-sehat selalu,
0: Baik.
1: selamat sore.
0: Selamat.

Ya, terima kasih. Ada kita punya Bunda Wiga dari Wonosobo. Salam kembali dulu yang sudah menyapa saya di siang ini. Lama-lama ketemu. Iya, dapat kirim salam ya. Ini sama Kak Alin di sini ya. Oke, untuk Bunda Yos Balubun di Kopertis sekarang Banjar, selamat siang, selamat mantau saja. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Kemudian juga untuk kita punya Bunda Eta di Hutumuri, selamat siang. Kemudian juga untuk ke kita punya Bung Radit ya, Abang Radit di Kebun Cengkeh. Iya, selamat siang Bung. Hari ini nggak aktivitas ya? Iya. Bung Andi di Istira di Lampung. Iya, salam sehat selalu yang di Manado juga, yang di Kupang juga untuk Onavi, selamat siang ya. Untuk kita punya Kakak Min di Kudamati. Iya. Selamat siang juga bersama keluarga, sehat-sehat selalu. Ada dua nomor lagu yang sudah di-request, sudah dipesan. Ya, saya cek dulu apa tahu ada pesan masuk yang dikirimkan melalui WhatsApp ya. Oke. Oh ya, baik, kosong. Berarti saya langsung saja putarkan lagu yang sudah di-request, satu dari Obi Mesak dan kemudian satu dari Mahal ini. Sekaligus nanti membawa kita di jelang pukul 15 untuk menghadirkan lagi paket informasi seputar Maluku dan Maluku Utara di Dinamika Maluku untuk sore nanti.

Ya, mereka terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di acara kami sebelumnya, Request Time dan Sharing Informasi, dan acaranya sudah kami tuntaskan tadi untuk Anda pendengar. Kini kita sudah berada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan paket acara kami, yaitu Dinamika Maluku hari ini. Selanjutnya.

0: lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan.
1: Kompetensi betul-betul bisa melihat dan mengawasi, bisa proses perkebunan dengan baik sepanjang yang kita punya pengalaman.
2: Radio Republik Indonesia Ambon saat ini menghadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Teis Dekok. Tadi cuplikan berita utama Anda, berita utama kami untuk Anda, dan kami rangkaikan dengan informasi-informasi lainnya nanti saudara sepanjang Dinamika Maluku hari ini.

Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut kami hadirkan selengkapnya Dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kondisi pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, kian memprihatinkan. Setelah sebelumnya dikepung sampah plastik, kini sepanjang garis pantai itu justru dipenuhi tumpukan limbah kulit durian. Tumpukan sampah organik dan anorganik ini mengotori bebatuan pantai hingga merenggut ruang bermain anak-anak, serta merusak keindahan destinasi wisata lokal yang dulunya ramai dikunjungi warga. Menurut kesaksian warga setempat, Noel Helaha, limbah kulit durian tersebut diduga kuat merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut atau gelombang dari kawasan pantai Pasar Mardika Ambon. Karena situasi dan kondisi saat ini, kota Ambon lagi dibanjiri durian. Perubahan kondisi pantai ini terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu, di mana awalnya gelombang laut hanya membawa sampah plastik saja, namun kini diperparah oleh serbuan kulit durian dalam jumlah yang sangat banyak, yang mulai menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Menyikapi masalah ini, warga mendesak pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait, khususnya DLHP, untuk segera mengambil tindakan nyata. Warga menegaskan bahwa pembersihan di area pantai saja tidak akan cukup, melainkan harus ada penanganan tegas langsung dari sumber sampah. Agar pesisir Batu Lubang bisa kembali bersih, sehat, dan aman untuk aktivitas masyarakat sekitar. Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur mulai memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan awal jelang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2026 tahun ini. Sinergi antar instansi ini difokuskan pada penyediaan data pendukung serta penetapan di lokasi transmigrasi yang menjadi target utama program pertanahan tahun depan. Dalam rakor yang digelar di Bula SBT, Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan SBT Agnesia Beatrix De Vretes menegaskan kolaborasi lintas instansi ini penting. Menurutnya, keterlibatan Dinas Nalkertrans diperlukan agar proses pendataan dan penetapan lokasi transmigrasi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan harus sesuai dengan rencana strategis nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Audikasi, kami ulangi, Adjudikasi PTSL 2026, Cliff Soplanit berharap pembahasan aspek teknis sejak dini dapat mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Melalui koordinasi yang kuat, Kantor Pertanahan SBT berkomitmen mempercepat legalisasi aset demi memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat. Saudara, untuk tetap mendorong kesejahteraan petani di Maluku, nilai tukar dan hilirisasi pertanian terus digenjot. Selengkapnya laporan ini dihadirkan reporter Lina Tehupuring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi hilirisasi sektor pertanian agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
2: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
1: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, kita ke Maluku Tenggara. Pemerintah kabupaten setempat mulai bergerak cepat memetakan kondisi keamanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan melalui sistem penilaian mandiri yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menyukseskan visi terwujudnya kabupaten pangan aman di Maluku Tenggara. Dalam rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat serta makanan di Langgur, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid menegaskan, pangan aman adalah hak dasar setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah daerah kini memanfaatkan instrumen khusus dari Badan POM, yaitu Tools Ukur Readiness Score atau yang disingkat TURS. Melalui instrumen ini, setiap OPD diharapkan mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi kondisi keamanan pangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ditambahkan Rashid, data hasil pemetaan mandiri ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan program pangan aman secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang terpadu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen ciptakan lingkungan pangan yang tidak hanya sehat dan berkualitas, tetapi juga bebas dari risiko yang mengancam kesehatan publik. Sedangkan transformasi digital di sektor pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kini masih memasuki babak yang baru. Pemerintah daerah setempat resmi meluncurkan aplikasi bernama MTH Smart. Pemerintah daerah setempat resmi meluncurkan aplikasi tersebut, sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempermudah layanan administrasi bagi para guru dan tenaga kependidikan. Layanan ini atau inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparansi di bidang tata kelola pendidikan. Launching aplikasi ini ditandai dengan penandatanganan surat edaran oleh Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun, dalam sebuah acara yang berlangsung di Langgur, Maluku Tenggara. Pada kesempatan itu, Bupati dengan ditandatanganinya edaran itu, aplikasi MTH Smart resmi diberlakukan di 11 kecamatan yang ada di sana, termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di Kecamatan K Besar Utara Timur dan K Besar Utara Barat. Bupati juga menyatakan kehadiran aplikasi ini menjadi solusi nyata untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai rumit. Jika sebelumnya para guru harus meluangkan waktu dan biaya yang besar untuk mengurus dokumen kepegawaiannya secara langsung, kini pengurusan kenaikan pangkat dan kebutuhan administrasi lainnya langsung diakses dengan mudah dan akurat secara digital di aplikasi tersebut.

0: Terima kasih saudara, Anda tengah mendengarkan penyampaian berbagai informasi dalam Dinamika Maluku untuk saat ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih untuk informasi lainnya. Dari Pulau Buru, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Namlea kembali membuktikan keberhasilan mereka dalam mengolah lahan tidur menjadi kawasan yang produktif. Hal ini dibuktikan lewat panen raya komoditas tomat yang berhasil meraup hasil hingga puluhan kilogramnya. Keberhasilan panen di lahan luar lapas seluas 1.200 meter persegi ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Namlea beserta jajaran pejabat pembinaan. Kalapas Namlea Muhammad M. Rasabesi mengungkapkan, panen kali ini merupakan hasil budidaya kuartal ketiga yang dirawat secara aktif oleh warga binaan selama 2 bulan terakhir. Selain tomat, pihak lapas saat ini juga tengah menggalakkan budidaya tanaman hortikultura lainnya, seperti buncis, cabai rawit, hingga semangka. Langkah ini terus dipacu guna mendukung konsistensi program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Sofian Ahmad menegaskan, warga binaan yang dilebatkan dalam program ini telah melalui seleksi yang ketat. Mereka yang bekerja di luar area lapas merupakan warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi, lolos sidang tim pengamat pemasyarakatan, serta memiliki keterampilan khusus di bidang pertanian. Nantinya hasil panen sayuran ini akan disalurkan ke pengepul serta diperjualkan di lingkungan internal lapas. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Yuliana Katarina Ratuanak resmi membuka pelatihan pembuatan peta zona nilai tanah atau ZNT tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Somlaki, merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pelatihan ini gelar guna memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun peta nilai tanah yang akurat dan transparan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yuliana Ratuanak menegaskan, penyusunan zona nilai tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi pembangunan di daerah. Dengan menggunakan pendekatan harga pasar yang real, peta ZNT ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait nilai tanah, sekaligus meminimalisir praktik mafia tanah di Kepulauan Tanimbar khususnya. Lebih lanjut, ia menambahkan penerapan sistem berbasis nilai pasar ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pihak pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian ATR BPN dan berharap hasil dari pelatihan selama 4 hari ini dapat dioptimalkan oleh seluruh OPD terkait demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, di hadapan gubernur, ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Laporan selengkapnya, informasi ini bersama Sahira Sangaji.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
2: Kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi bisa proses perekrutan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masyarakat yang melakukan terhadap kapan terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar, langsung diperbaiki pada juga.
1: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Zahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar kegiatan in-house training pendidikan dan pelatihan kualifikasi pemadam 1 tahun 2026. Kegiatan yang berlokasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Diklat khusus ini ditujukan bagi para personel baru di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon, guna membentuk kemampuan teknis dan karakter tangguh di lapangan. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan peningkatan kualitas layanan publik harus didukung oleh SDM yang kompeten dan profesional. Ia pun mengingatkan agar pelatihan ini tidak dianggap sekedar formalitas untuk mengejar sertifikat saja, melainkan harus menjadi sarana nyata bagi para petugas damkar tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri mereka dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya. Di sisi lain, Wali Kota juga mengapresiasi kinerja jajaran damkar Kota Ambon yang selalu siaga memberikan respon yang cepat melalui layanan call center 112 atau 112, bahkan dalam penanganan darurat di dini hari pun. Pada akhir sambutan, Wali Kota berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh serta terus menanamkan prinsip pantang pulang sebelum api padam. Yang terakhir, penampilan tim angklung Sekami Ohoi Kelanit sukses memukau ratusan wisatawan mancanegara di Pantai Ngurblot, Kabupaten Maluku Tenggara. Alunan musik tradisional yang dibawakan oleh anak-anak binaan tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias yang luar biasa dari para tamu serta awak kapal pesiar mewah yaitu MV Heritage Adventurer yang sedang berlabuh di destinasi wisata unggulan Ngurblot tersebut. Pendamping sekaligus pelatih tim angklung Milda Warmanut mengaku sangat bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan para turis asing kepada anak-anak didiknya tersebut. Kesempatan tampil di hadapan publik internasional ini dinilai menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi besar bagi generasi muda Maluku Tenggara untuk terus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal yang ada. Kebahagiaan tim semakin lengkap setelah salah satu anggota angklung Akila Renyaan bersama rekan-rekannya mendapat undangan khusus dari sang kapten kapal untuk naik ke atas kapal pesiar tersebut. Pengalaman tak terlupakan ini menjadi hadiah manis sebelum kapal MV Heritage Adventurer melanjutkan pelayarannya menuju pelabuhan terakhir di Port Darwin, Australia nanti.

Demikian saudara Dinamika Maluku untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Sebelum kami tuntaskan kebersamaan kita, kami sampaikan kembali topik berita utama siang ini. Dorong kesejahteraan petani di Maluku, nilai tukar dan hilirisasi pertanian terus digenjot. Di hadapan gubernur, ombudsman menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dan mewakili kerabat yang beraktivitas siang ini, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore bagi yang ada di wilayah Indonesia Timur, dan selamat siang pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Barat. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis

0: percaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang, ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Bang, ini gak ada duitnya, Bang. Bang!
1: Bacot, lo tau gak bacot?

0: Nina, kamu ini kan adiknya kakak. Mantas kalau misalnya kakak mikirin kamu. Kita ini kan keluarga. Udah siap ya, aku harus ngejalanin ini semua.
1: Siap gak siap, kita juga harus saling

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Regal berbicara mengenai Piala Dunia ya, babak semifinal Piala Dunia 2026 dipastikan akan berjalan dengan ketat dan mencetak sejarah baru lantaran keempat negara yang lolos ke babak tersebut semuanya kini menempati empat besar di tabel peringkat dunia FIFA. Berdasarkan ranking ya terbaru yang ada di situs resmi FIFA, keempat negara tersebut berada pada peringkat yang berurutan. Nah, hasil-hasil positif yang keempatnya kumpulkan selama Piala Dunia 2026 ini menjadi pendongkrak posisi mereka di peringkat FIFA. Peringkat pertama saat ini menjadi milik Perancis yang berhasil mengumpulkan banyak poin di situ. Dan termasuk kemenangan juga atas Maroko 2-1 ya di babak perempat final yang memberikan tambahan 23,11 poin. Dan kini mengumpulkan 1948,97 poin. Juara edisi sebelumnya Argentina menyusul di peringkat kedua dengan meraih 1943,97 poin. Lionel Messi dan kawan-kawan mendapat tambahan 18,32 poin di ranking FIFA usai menundukkan Swiss 3-1 di babak perempat final. Lawan Prancis di babak semifinal nanti yaitu Spanyol duduk di posisi ketiga dengan perolehan 1934,79 poin. Sementara Inggris berada di posisi keempat ranking dunia FIFA dengan total poin mereka saat ini 1889,42 poin. Kemenangan anak asuhan Thomas Tuchel atas Norwegia 2-1 di perempat final membuat mereka ya berhak mendapatkan 18,03 poin.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamina. Salah satu target yang disiapkan yakni standarisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin mengatakan, penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026, penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah UPTD pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data, agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamina sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi, belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan, kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Regar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku ya meninjau kesiapan pelaksanaan peletakan batu pertama groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, KTT di hari ini. Peninjauan ini pendengar dilakukan menjelang pelaksanaan agenda groundbreaking yang dijadwalkan berlangsung nanti pada 16 Juli 2026. Pangdam 15 Pai Timura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto memimpin langsung peninjauan bersama unsur Forkopimda Maluku yakni Gubernur Hendrik Lewerisa dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Dan rombongan tiba di shelter Blok Masela sekitar pukul 11.45 ya, dan langsung meninjau berbagai fasilitas pendukung, tenda utama, tempat duduk, akses jalan, hingga sarana penunjang lainnya diperiksa juga guna memastikan kesiapan lokasi. Kapendam 15 Pati Mura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berlangsung optimal, baik rangkaian acara seremonial maupun kegiatan pendukung diharapkan dapat terlaksana tanpa adanya kendala.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga tribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah Giamas menjadi penanda dimulainya tahun ajaran 2026-2027 ya. Hal ini terlihat juga di SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat. Ratusan ayah datang sejak pagi bersama putra-putri mereka yang tampak antusias mendampingi anak hingga masuk lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 2 SBB Rilai Tita Bano mengatakan Giamas merupakan upaya mendorong keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak sejak hari pertama sekolah. Kehadiran ayah menjadi bentuk dukungan nyata dalam membangun karakter, disiplin, dan semangat belajar peserta didik. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Giamas di SMA Negeri 2 SBB mengacu pada paduan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Program ini pendengar bertujuan ya memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif tentunya.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: Let's go.
1: Belajar informasi saya kutip lagi untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Kita lihat dulu perkembangan yang ada hingga kini. Pendengar, BMKG memperkirakan kondisi cuaca maritim di perairan Pulau Ambon, Pulau Lease didominasi berawan tebal ya hingga hujan ringan mulai 14 hingga 16 Juni 2026. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang dan angin di wilayah tersebut. Berdasarkan perakiran BMKG, cuaca pada Selasa didominasi berawan tebal dengan potensi hujan ringan pada siang dan dini hari. Kecepatan angin berkisar antara 13 sampai 16 knot dengan hembusan angin maksimum mencapai 29 knot. Tinggi gelombang berada pada kisaran 1,25 hingga 2 meter setengah dengan kecepatan arus sekitar 1 hingga 1,24 knot. Hari Rabu, cuaca juga masih diperkirakan berawan tebal, pendengar, dengan kondisi gelombang yang sama. Demikian juga untuk gelombang laut berkisar 1,25 hingga 2 meter setengah di hari Kamis 16 Juli 2026. Cuaca diperkirakan tetap berawan tebal dengan suhu udara 25 hingga 27 derajat Celcius. BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, serta masyarakat yang beraktivitas di perairan Ambon dan Lease agar terus memantau informasi cuaca maritim terbaru serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di sini, pendengar. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan saya temani Anda di jumpa siang hingga sore ini. Nanti ada teman saya yang lain bakal temani Anda, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur dari pukul 17 sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepolisian Daerah Polda Maluku mematangkan kesiapan pengamanan jelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal. Polda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Menurutnya, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih.
1: Foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia gitu kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamanya.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Maluku sore ini hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi menemani Anda semua di saat ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini menemani Anda semuanya di tengah menjalankan tugas.

0: dan aktivitas.
1: Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda beduk ajian maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Beduk ajian maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

Mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Musik informasi kami hadirkan untuk Anda saudara hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi untuk diketahui, suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 2 Latihan SPG Ambon tampak dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Di antara mereka, Prakawayu Dedi Santoso, personel TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Denmadam 15 Patimura, turut mengantar putrinya Gea Renata Aurelia yang memulai hari pertamanya sebagai siswi kelas 1. Kehadiran Prakawayu Dedi Santoso merupakan bagian dari semangat gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang mendorong para ayah untuk hadir mendampingi anak pada momen penting awal perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan rasa aman, membangun kedekatan emosional, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Bagi Wahyu, mengantar Gea bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai orang tua, tetapi menjadi momen berharga yang ingin ia ciptakan bersama putrinya. Sejak kecil, Gea dikenal sebagai anak yang gemar menyanyi dan melukis. Dalam mengembangkan minat dan bakat tersebut, Wahyu selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi, memberikan semangat, dan hadir dalam setiap proses belajar putrinya. Saudara, Prakawayu Dedi Santoso mengatakan bahwa dirinya sengaja meluangkan waktu mengantar Gea di hari pertama sekolah karena ingin anaknya merasakan tenang dan percaya diri. Perhatian dan kehadiran orang tua, khususnya ayah, memiliki arti yang besar bagi anak. Meskipun sederhana, mengantar anak ke sekolah menjadi bentuk kasih sayang yang dapat memberikan semangat, sekaligus menjadi kenangan yang akan diingat oleh anak hingga dewasa. Melalui momen hari pertama sekolah ini, Wahyu juga mengajak para ayah lainnya untuk tidak ragu meluangkan waktu mendampingi anak. Menurutnya, kehadiran seorang ayah tidak hanya dibutuhkan saat anak menghadapi kesulitan, tetapi juga pada momen-momen penting yang dapat mempererat hubungan antar ayah dan anak. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah diharapkan menjadi pengingat bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan tidak berhenti di gerbang sekolah. Dukungan, perhatian, dan pendampingan yang diberikan setiap hari akan menjadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Yo man, this is story for a girl.

0: girl that we saw.
1: Gue pengennya si Sophia tau.
2: Gue mau kita saat tau
1: Bulan Guritno
2: Lala gimana?
1: Gak tau men.

Pro 1 RRI Ambon. Apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo HAP, hemat 1 pekan. Promo HAP minggu ini ada Solsoft Liquid Deterjen 700 ml hanya Rp14.500. Fiesta Chicken Nugget Bubble 400 gram Rp39.900. Bango Kecap Manis 380 ml Rp13.500. Nutrilon Royal 3 Madu atau Vanilla Box 400 gram Rp109.900. Paroti Kisir Mentega Rp7.500. Mami Poco Pants Extra Cream mulai Rp77.900. Serta Mama Lemon atau Mama Lain 690 gram hanya Rp9.900. Jangan lupa gunakan member Alfamidi dan kumpulkan A-Point untuk menikmati berbagai keuntungan lainnya. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Midi Kring aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di kesempatan malam ini, saudara, keruan dengar Anda, kami hadirkan mimbar agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di kesempatan malam ini, keruan dengar Anda Mimbar Agama Islam kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam di Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang 7 cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah dan tidak terhitung banyaknya. Sebagai hamba yang diciptakannya, kita diajarkan untuk mensyukuri atas segala yang diberikan. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga nikmat besar. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menekankan betapa pentingnya bersyukur sebagai bentuk penghambaan dan wujud rasa cinta kepada Allah. Berikut ini adalah 7 cara untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah mengingat dan merenungi setiap nikmat. Langkah pertama ini bersyukur adalah menyadari setiap nikmat yang diberikan Allah, baik kesehatan, rezeki, keluarga, atau hal-hal kecil lainnya. Semuanya adalah karunia Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Dengan memancarkan nikmat Allah, hati kita akan lebih peka terhadap kebesaran Allah serta akan terhindar dari sifat ingkar atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Salah satu cara sederhana namun penuh makna adalah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur bahkan dalam keadaan sesulit apapun. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita mengakui bahwa segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak." Yang ketiga, setiap kenikmatan yang kita miliki adalah amanah. Menjaganya dengan baik merupakan bentuk syukur kepada Allah. Karena seluruh tubuh kita ini adalah merupakan amanah. Tangan amanah, mulut amanah, mata amanah, dan semua adalah merupakan amanah dari Allah. Misalnya kesehatan bisa dijaga dengan pola hidup sehat, sementara harta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Hakim. Dengan menjaga nikmat, kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga memanfaatkan anugerah Allah untuk kebaikan. 4. Memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama. Sedekah adalah salah satu bentuk syukur yang dianjurkan dalam Islam. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan mengurangi ketimpangan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ma'atan habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dimenafkahkan hartanya di jalan Allah adalah merupakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat ratusan biji. Sedekah juga dapat menambah rezeki dan menjadi investasi pahala yang akan terus mengalir. Yang kelima, pendengar yang berbahagia, memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu bentuk wujud rasa syukur. Ibadah adalah wujud syukur yang paling mendasar. Dengan memperbaiki kualitas ibadah, baik sehat, baik itu solat, puasa maupun zikir, kita menunjukkan rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu reuni kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ibadah yang khusyuk akan menambah ketenangan hati dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bersyukur melalui kesabaran saat menghadapi ujian. Ketika diuji, sikap sabar juga merupakan bentuk rasa syukur karena kita memahami bahwa ujian tersebut adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dengan sabar, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga menguatkan jiwa untuk menerima ketetapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan kejadian yang diberikan orang. Sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikannya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Maka dengan sabar, kita menempatkan diri sebagai hamba yang tunduk pada ketentuan Allah dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan mendoakan orang lain dengan tulus. Bersyukur tidak hanya berarti fokus pada diri sendiri. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, terutama mereka yang mungkin kurang beruntung atau sedang menghadapi kesulitan, juga merupakan bentuk rasa syukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kedamaian tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab." Doa yang mustajab yang dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata, "Amin, dan bagimu seperti yang kamu doakan." Subhanallah. Dengan mendoakan orang lain, kita berbagi kebahagiaan dan kebaikan yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Dengan menerapkan ketujuh cara di atas, merenungi nikmat, bersyukur alhamdulillah, menjaga nikmat, bersedekah, memperbaiki ibadah, bersabar dan mendoakan orang lain,
kita akan semakin merasakan nikmat dan ketenangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menambah nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan bahagia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, insyaallah Allah akan menambah nikmat. Jika kita kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq illa aqwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Iya, mendengar tadi kita sudah ikuti dan dengarkan bersama tadi paket mimbar agama malam untuk saudara pendengar kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, terlebih khusus di Kota Ambon dan sekitarnya. Masih di Maluku malam ini, kita akan lanjut nanti untuk acara kami selanjutnya untuk Anda pendengar. Namun kami mintakan perhatian Anda atas penyampaian satu buah rilis panggilan. Ya, rilis panggilan kami terima dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya A. Kadir Amahoru sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 67/PDT.G/2026 /PA.DRH tanggal 10 Juli 2026 telah memanggil yang bersangkutan Arni alias Arni Landia binti Hasan Landia NIK 8107-1015-1068-80001 lahir Kalauli 11 Juni 1988 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, dulu bertempat tinggal di Desa Kawa RT 02 RW 00, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Nomor telepon 0823-9773-1188. Namun saat ini yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas, baik dalam maupun luar wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Arni alias Arni Landia binti Hasan Landia diminta untuk segera datang menghadap. Diminta untuk datang nanti menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang akan digelar pada hari Selasa 17 November 2026 nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bertempat di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Jalan Trans Seram, Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, Magian Barat. Untuk pemeriksaan perkara antara Arif alias Arif Damba bin Usman Damba sebagai penggugat melawan Arni alias Arni Landia binti Hasan Landia sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada saat sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah NKRI, maka panggilan ini kami laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu disampaikan melalui media massa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Ambon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pada para pendengar RRI di mana saja berada, bila mengetahui atau mengenal saudari Arni alias Arni Landia binti Hasan Landia, kami mengharapkan bantuannya untuk menyampaikan atau meneruskan lagi informasi ini kepada yang bersangkutan. Dan untuk bantuan baik saudara, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Maluku malam ini. Saat ini sudah di menit ke-10 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Demikian tadi kami sudah sampaikan satu buah rilis panggilan kepada pendengar di malam ini. Dan apabila ada di antara pendengar kita yang betul-betul mengetahui atau mengenal Arni alias Arni Landia binti Hasan Landia tadi, jangan lupa untuk melanjutkan atau meneruskan informasi tersebut bagi yang bersangkutan. Baik pendengar, kami akan lanjutkan untuk menghadiri paket acara kami berikut, yaitu di drama radio atau sandiwara radio malam ini. Ya, malam ini untuk edisi 13 Juli 2026 kami hadirkan persembahan drama radio persembahan RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan. dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung.

Ya, baik, mendengar itulah tadi persembahan paket sandiwara atau drama radio yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Persembahan sandiwara radio tadi dari rekan-rekan kami di RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Baik, di besok malam di jam yang sama pukul 20 ke depan juga akan hadir lagi paket sandiwara kami di edisi selanjutnya untuk Anda. Baik, mereka terima kasih. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon masih tetap eksis temani Anda sampai dengan saat ini di frekuensi FM 105,1 MHz. Kemudian juga melalui frekuensi AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Masih di sini di Jalan Jenderal Layari nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Selamat malam dari Kota Ambon Manise. Kami menyapa dulu kepada pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Tengah yang tentunya sudah ada dalam nuansa malam hari. Sementara pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat, selamat sore jelang malam. Kami menyapa Anda juga dari sini. Semoga sampai dengan saat ini, baik yang ada di nuansa malam hari maupun sore hari, suasana dan kondisi serta cuaca, situasi yang ada di sana, semuanya bersahabat ya, tetap dalam keadaan baik-baik saja. Bersama Anda dengan keluarga dan orang-orang terkasih Anda. Yang sudah mengambil waktu istirahatnya di malam ini, selamat beristirahat saja bersama keluarga. Yang menikmati makan malam juga, selamat menikmati makan malam. Yang menikmati hidangan teh sore, ya, atau menikmati menu-menu sore, khususnya yang ada di bagi Anda yang ada dalam nuansa sore hari di wilayah Indonesia Barat, selamat sore saja, ya. Baik. Hari ini tepat di 13 Juli 2026, sementara waktu sudah di menit ke-26 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya akan lanjut untuk temani Anda pendengar sampai nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk malam ini. Acara-acara kami selanjutnya akan tersaji, baik hiburannya, baik informasinya. Dan setidaknya sampai nanti di pukul 9 ada sajian hiburan, plus informasi-informasi ringan yang dihadirkan ke luar negara Anda. Kemudian nanti Warta Berita Pro 3 di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Setelah itu ada spesial Ruang Rindu. Spesial acara kita di Ruang Rindu hingga menuju ke pukul 23 atau di jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan acara kita nanti berujung atau berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar. Ya, untuk Anda pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia untuk hari ini dan besok ya, ada tengah waktu 2 hari kita libur dulu. Ya, baik yang menonton maupun mendengarkan ya sajian siaran langsung Piala Dunia ya. Karena setelah usainya fase perempat final atau delapan besar, kini akan menyisakan empat besar ya. Iya. Di mana nanti akan menyajikan partai semifinal. Ya, partai semifinal nanti akan mulai dihelat pada hari Rabu dan hari Kamis ya. Masing-masing satu kali pertandingan ya. Di hari Rabu nanti akan berhadapan Prancis bersama Spanyol. Sementara dari duk kedua Kamis di tanggal 16 itu nanti akan berhadapan di partai semifinal, Inggris akan menjamu Argentina. Baik, pendengar, selamat menikmati dulu suasana malam Anda dan suasana sore hari Anda jelang malam di wilayah Indonesia Barat. Untuk wilayah Indonesia Timur, untuk pendengar kita, kabar baiknya di malam ini untuk semuanya. Dan nanti ketika kita akan lanjut untuk acara-acara kami yang mengundang partisipasi Anda. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, atau jangan malu-malu dan sebagainya untuk bergabung nanti. Pokoknya salam hangat untuk semuanya. Lama-lama tidak ketemu di udara. Pokoknya ada banyak kangen, banyak rindu untuk Anda semua pendengar ya.
Oke, sebentar nanti kita coba rame-rame ya, bikin rame udara lagi. Saya ingin dengar suara-suara pendengar kita yang sudah jarang-jarang terdengar di Pro 1 RRI Ambon ya, baik yang jauh maupun yang dekat tentunya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berinteraksi.

Walaupun malam ini tetap bersama dengan Anda pendengar, dan saya hadirkan dulu informasi-informasi menarik untuk Anda dengarkan dari laman informasi kami di dari.co.id. Menarik kali ini ada informasi yang mulai menjadi trending topik, yaitu di mana pemangkasan atau pemotongan sekitar 30% gaji ASN dengan tujuan untuk P3K. Mendapat respon dari Komisi 2. Nah, pendengar, terkait dengan problem ini dari LRI.co.id, Komisi 2 DPR RI menyoroti tajam langkah sejumlah pemda di tanah air yang memotong gaji ASN sebesar 30%. Di mana pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah atau daerah itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap P3K daerah. Merespon hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah pemda atau pemerintah daerah tersebut telah melakukan langkah yang dikategorikan ekstrim. Kondisi ini dinilai akan berpotensi atau memicu penurunan kualitas layanan publik di daerah. Ya, dikatakannya, kami memahami jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait dengan sumber dana untuk gaji P3K. Namun, jika solusi yang dilakukan adalah memotong pendapatan ASN hingga 30%, maka jelas kami akan khawatir resiko ini bisa mempengaruhi kualitas layanan publik di daerah. Demikian disampaikan Ali dalam keterangan persnya di Jakarta. Ia menilai langkah pemotongan pendapatan atau pemangkasan gaji ASN ini akan berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Dan jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang akan didapati oleh masyarakat nanti. Dan ini yang harus kita cegah. Jangan sampai layanan kepada masyarakat nanti akan berkurang atau kendor. Oleh karenanya itu, ia mendesak ya. Atas nama Komisi 2 DPR RI, Ali mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah intervensi yang strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K daerah. Fokus dari pemetaan ini, menurut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal yang tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga PAD-nya juga rendah. Evaluasi dan pemetaan nasional ini adalah hal yang krusial agar kebijakan pengangkatan P3K di masa mendatang tidak menimbulkan krisis pembayaran gaji baru. Dan kita tidak ingin melihat kebijakan pemotongan pendapatan aparatur seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah, yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja untuk dilakukan. Demikian dikatakan politikus dari PKB ini. Ia juga meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik, baik Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk segera duduk bersama dan membahas. Ia meminta secara tegas empat instansi tersebut segera menyusun skema pendanaan yang paten bagi P3K dan juga berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu mengkaji opsi untuk memasukkan komponen gaji P3K tertentu secara eksplisit ke dalam dana alokasi umum atau DAU, katanya. Sebagaimana sebelumnya diinformasikan, pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan, di Maluku Utara. Di mana di sana Pemkot Tidore terpaksa katanya memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%, dan katanya semua itu adalah untuk menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak di PHK-kan.

0: Ya, lalu ke malam ini kita beri sejenak dulu pendengar, karena sudah sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau di jam 9 malam. Dan saat ini seluruh wilayah Indonesia sudah ada dalam nuansa malam hari. Baik, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Nanti setelah warta berita usai, kami kembali lagi untuk menemani Anda di acara selanjutnya bersama di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
3: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
5: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
6: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan, nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
5: Kapol Lantas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
4: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
5: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut berita hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi ketua pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
8: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
11: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
10: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
13: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
14: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
13: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
15: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
16: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
17: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini Kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
15: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
18: tahun kita di Karudan Mandara ya. Oh. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan
19: masyarakat Belimbing. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru, mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
18: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Oh. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Belimbing Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Nur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
19: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
20: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

menjadi relevan untuk direnungkan kembali. Di mana prinsip-prinsip seperti saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika menjadi fondasi penting dalam merespon tantangan global hari ini. Lalu bagaimana spirit Konferensi Asia Afrika atau KAA dapat dihidupkan kembali di tengah perubahan peta kekuatan dunia? Dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan menghadapi dinamika geopolitik modern? Dan apa peran Indonesia dalam menjaga semangat itu tetap hidup di kancah internasional? Dan selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Lukman Tarak akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya dalam perbincangan ini Anda juga bisa ikut bergabung atau berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Yon Mahmudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis.

0: pelayanan yang berkaitan dengan anak-anak. Kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Alkisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu. Dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai, mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku," teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti perahuku ini tenggelam. Lagi pula, tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya lagi. Cinta sedih sekali, namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan, tolong aku," teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira, karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta, sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu, lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara, "Cinta, mari cepat naik ke perahuku." Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lagi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua itu. Cinta segera menanyakannya kepada seorang penduduk tua di pulau itu, siapa sebenarnya orang tua itu. "Oh, orang tua tadi, dia adalah Waktu," kata orang itu. "Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku," tanya Cinta heran. Saudara, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu.

0: Ya, pendengar, tadi kita sudah sama-sama ikuti dan dengarkan sajian informasi-informasi dalam Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kembali lagi, kita akan lanjut untuk menemani Anda di acara-acara kami selanjutnya Maluku malam ini. Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan segera lanjut untuk dua acara kami tersisa untuk Anda. Masing-masing yang akan hadir ada sesi Ruang Rindu nanti sampai di jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan di sesi Jazz Music, musik jenjang malam di pukul 23 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan salam sehat ya, salam semangat untuk pendengar semuanya. Dan terlebih khusus untuk penggemar dan pecinta acara Ruang Rindu Pro 1 dari Ambon. Ya, untuk malam ini di Senin 13 Juli 2026, saya akan buka acara kita di Ruang Rindu untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Baik pendengar, dan acara Ruang Rindu untuk malam ini sudah saya buka untuk pendengar. Dan hari ini Senin malam, Ruang Rindu kami antarkan tema lagu, yaitu lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat tahunnya seputar tahun 80-an dan 90-an ya, sesuai materi dan format acara kita di Ruang Rindu malam ini. Ya, baik. Lagu-lagu nanti ataupun tembang-tembang yang bisa Anda request untuk acara Ruang Rindu malam ini, yaitu lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat mulai dari tahun 80-an hingga tahun 90-an. Kita main di level 80-an 90-an untuk malam ini ya. Oke. Tentunya bisa bergabung seperti biasa di jalur telepon kita di 0911-383-4921. Ya, 383-4921 dan di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Di jalur WhatsApp bisa juga bisa menerima pesan teks ya, SMS atau pesan teks maupun juga pesan suara Anda, voice note, atau juga bisa menelpon langsung di nomor WhatsApp kami yang tersedia ya. Oke, sudah simpan nomor WhatsAppnya Bro Satya dari Ambon belum ya? Sudah sekian lama ini. Kalau yang sudah oke, santai saja, tapi yang belum ya udah. Ya, lanjutkan saja ya, ditindaklanjuti. Kalau mau save ya save, kalau tidak juga ya no problem. Tidak ada unsur paksaan di situ. Yang suka ya suka, yang tidak senang, yang tidak suka ya oke. Netral-netral aja ya. Nah, untuk lagu-lagu mancanegara malam ini di tahun 80-an 90-an nanti Anda boleh pilih saja apa yang menjadi pilihan Anda, siapa penyanyinya, ya sebutkan juga judulnya, ya. Dan ketika gabung di sini, Anda juga langsung request saja, nanti saya akan putarkan di sini, ya. Selamat malam di Ruang Rindu, saya tunggu kehadiran Anda di acara ini. Jalurnya sudah saya buka dan Anda siap bergabung ya. Kita belum sampai juga di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Ya, saya mau menyapa dulu pendengar-pendengar kita, pecinta acara Ruang Rindu. Ya, kita ketemu lagi nih malam ini. Saya baru hadir malam ini lagi menjumpai Anda. Tentunya saya rindu, saya kangen untuk semuanya. Rindu dengar suaranya, apakah suaranya sudah berubah atau bagaimana ya. Ya, bagaimana situasi, suasana, kondisi Anda, kabar Anda juga saya ingin tahu ya. Pendengar-pendengar setia kita, ya teman-teman saya, kerabat-kerabat saya di seluruh penjuru tanah air ya. Teristimewa juga yang ada di kota Ambon dan sekitarnya ya, di Maluku pada umumnya, pendengar-pendengar setia kita di acara Ruang Rindu ya. Mumpung sebentar juga tidak ada begadang untuk bola, untuk Piala Dunia. Jadi ya mendingan kita fokus-fokus aja dulu ya di acaranya Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon ya. Yes.

0: Ya, di sini sudah ada beberapa lagu mancanegara yang saya sudah siapkan di playlist ya. Saya tempatkan setidaknya ada 5 pilihan lagu di sini ya. Enam lah ya. Yang pertama itu ada Jessica Simpson, kemudian yang kedua itu ada Journey. Ya, Jessica Simpson dengan I Wanna Love You Forever, Journey tambah dengan When You Love a Woman. Kemudian di sini ada Mariah Carey dengan Luther Vandross duet dengan lagu anyar mereka Endless Love. Kemudian ada Modern Talking ya dengan Yuri My Heart, Yuri My Soul ya. Kemudian ada Nazareth dengan Where Are You Now dan Shania Twain dengan From This Moment On ya. Saya coba acak-acak saja lagunya, pilih-pilih secara acak, ada yang 80-an, ada yang 90-an ya. Oke, kalau lagu 90-annya ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Sementara lagu 80-annya ada 3 ya. Ya, Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever, Journey, When You Love a Woman, itu. Kemudian ada Mariah Carey dengan Endless Love, dan dari Shania Twain dengan From This Moment On, itu lagu-lagu 90-an ya. Sementara lagu 80-annya ada Modern Talking ya, dan juga ada Nazareth. Dan juga satu dari mana tadi ya? Iya, mana tadi? Kenny Rogers. Kenny Rogers ya. Oke. Okay. Juga ada sebenarnya Bryan Adams ya. Oke. Okay. Tapi tunggu-tunggu aja, tetap Anda nanti yang pilih-pilih saja. Kalau tidak mau mengambil pilihan dari lagu yang sudah saya siapkan di sini, Anda boleh tentukan pilihan lainnya ya. Di luar yang sudah saya coba taruh di playlist di sini ya. Ya, 3834921 sudah berdering terus-terus ini ya. Saya mau terima dulu penelponnya. Halo. Ah, terputus. Mohon maaf tadi. Dicoba lagi ya. Iya, disuruh coba lagi. Iya, dia mencoba juga. Saya terima dulu. Iya, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Dari mana dengan siapa? Ya, dari mana dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo. Dengar suara saya tidak?
1: Dengar.
0: Oke, saya betulkan dulu ya. Iya, sekarang gimana? Udah jelas? Loh, kok hilang? Baik. Di jalur WhatsApp juga Anda bisa bergabung bersama kami di jalur WhatsApp kita ya. Di 0813-5624-5886. Wah, ini ada sepertinya penelpon kita nih, saya di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Gerangan siapakah ini? Sepertinya suara ini rada-rada baru di indra dengar saya.
2: Iya, betul. Selamat malam. Salam kenal. Saya Widi di Tokyo. Baru pertama gabung di RRI Pro 1 Ambon.
0: Salam dari, kenal. Salam kenal. Oh, dari Bang Widi di Tokyo, Jepang. Iya.
2: Iya, betul.
0: Kalau
2: dengan Bang siapa ya?
0: Saya Teis atau Dede ya. Pakai aja Teis atau Dede ya. Iya, Bang Teis.
2: Teis ya.
0: Iya, Teis.
2: Bang Teis ya.
0: Biar ya, biar
2: kenal ya Bang Teis.
0: Oh, biar enggak susah, biar lebih akrab Dede aja, Dede. Saya Dede
2: di sini. Bang Dede ya.
0: Ya, Dede. Itu lebih gampang ya, kan Dede. Lebih gampang ya, kan?
2: Ya.
0: Iya, ya, Bang Widi, kalau di Tokyo sekarang udah jam berapa Bang Widi?
2: Kayaknya sama-sama di Ambon ya.
0: Kalau Ambon sekarang udah jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jam 10 malam, hampir jam 10 malam. Kalau Tokyo sekarang jam berapa?
2: Gua satu kurang apa? 20 pukul 21 lebih 57 berarti hampir mendekati jam 10 ya.
0: Sama ya?
2: Sama ya.
0: Wah.
2: Iya. Waktu timur ya di Ambon sama Jepang.
0: Berarti waktu kita sama ya dengan di Tokyo.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke. Terus gimana suasana dan cuaca Tokyo malam ini di sana seperti apa?
2: Wah, malam ini dari kemarin apa itu panasnya berapa ya, 31.
0: 31 derajat.
2: Derajat, ya. Udah mau musim hujan, kadang-kadang panas itu.
0: Saya pikir Tokyo panas. Sana itu kotanya dingin, ada saljunya. Belum ya, belum musim salju ya.
2: Ya. Itu udah, kalau musim dingin itu bulan Desember,
0: kemudian Desember.
2: Bulan 3 ya.
0: Oh, jadi kalau mau liburan akhir tahun Natal ke Tokyo juga enak ya gitu ya.
2: Iya, kalau mau liburan itu maksimal apa? Bulan apa? Bulan 3. Pertengahan bulan 3 itu ada bunga sakura ada.
0: Oh, ada bunga sakura. Wet, hebat ya.
2: Iya, empat.
0: Oke, okay, baik
2: kali.
0: Iya, siapa tahu nanti saya umur panjang, saya sehat, saya ada waktu.
2: Silakan.
0: Saya kalau ke Tokyo nanti saya cari Bang Widi di nomor ini ya, Bang Widi.
2: Iya.
0: Ya. Siapa tahu saya bisa.
2: Iya. Saya panggil Mas apa Bang ya?
0: Bang aja. Karena saya orang Ambon.
2: Ya?
0: Orang saya orang Ambon, jadi panggil Bung atau Bang juga bisa.
2: Iya, Bung ya. Oh iya gitu ya.
0: Iya, Bung Dede
2: ya, panggil aja Bung ya.
0: Oke, Bung Dede Ambon. Ya. Oke, Pak Widi, silakan mungkin dari Tokyo mau menyapa saudara-saudara, teman, kerabat di Indonesia, di Ambon kalau ada juga silakan. Silakan, silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ini kebetulan saya ada teman dari Wonosobo, namanya
0: Mbak Wiga.
2: Mbak Wiga Tinta mungkin mungkin dia monitor atau gabung.
0: Oh iya, pendengar dia setia juga ini. Itu, pendengar setia juga, iya.
2: Ya, dulu saya pernah cari-cari nomor WA-nya atau ini gelombangnya ini sering saya dengar gitu. Di Ambon, tapi baru pertama kali dikasih tahu nomor WA-nya gitu sebentar.
0: Baik.
2: Salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang salam yang pertama yang buat yang bertugas Bung Dede. Sehat selalu bersama keluarga yang di sana, mudah-mudahan di Ambon atau di mana tuh, di Maluku ya.
0: Ya, Maluku
2: apa? Suasana bagus apa aman ya. Dan buat Mbak Ayu di Maluku, Ayu Masoi di Pulau Seram ya. Dan Bu Wigati, terima kasih atas kasih informasinya gitu, buat yang lainnya di salam digabung aja ya.
0: Baik.
2: Tanpa perdana kali gabung ya. Buat Bang Dede itu aja dulu ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya tadi dengar dari Kenny Rogers itu aja ya.
0: Kenny Rogers.
2: Iya.
0: Iya, judulnya apa boleh?
2: Boleh aja ya, Bang.
0: Pokoknya apa saja dari
2: Dede, boleh.
0: Apa saja dari Kenny Rogers ya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, ya.
2: Makasih.
0: Terima kasih, Bang Widi. Sama-sama, makasih. Sudah.
2: Terima kasih, arigato gozaimasu. Trismas.
0: Baik, arigato, arigato, arigato. Kalau orang Jepang bilang terima kasih, arigato, arigato, ya. Kalau orang Cina, orang Mandarin, ya, bilangnya apa? Shishu, kamsha, gitu ya. Shishu, gitu ya. Makanya cukup tahu ucapan kata terima kasih dulu ya dari berbagai negara di dunia. Kalau bahasa Inggris pasti thank you. Kalau bahasa Jerman ya danke ya. Mirip-mirip juga dengan bahasa Belanda ya. Danke, danke gut ya. Iya. Iya. Kalau negara-negara lain ya yang punya bahasa-bahasa lain juga ya, seperti dari Amerika, dari Afrika ada punya ucapan terima kasihnya sendiri ya. Oke. Okay. Kalau Jepang sih ya arigato, iya. Kalau selamat tinggal ya amato. Kalau buat tomat ya tomato, gitu. Ada to-to-nya di belakang ya. Oke, baik. Saya bercanda-canda saja ya, biar lebih seru gitu. Ya tumben ya. Ada pendengar kita langsung dari Tokyo. Wah, ini sebuah kebanggaan tersendiri nih untuk Pro 1. Saya merasa bangga sekali dan merasa memberikan apresiasi dulu untuk Bang Widi. Ya, pendengar atau warga WNI yang ada di Jepang atau di mana saja, kalau lagi dengar RRI, yalah, buang-buang rindunya kemari, buang-buang kangennya ke negeri sendiri, ke dalam negeri ya. Mungkin ada punya kerabat, teman, rekan kerja atau siapa-siapa saja yang ada di Indonesia, ayo gabung ya. Gak susah loh ya. Kalau sudah punya aplikasinya, jangankan di Jepang ya, di paling paling utara, di kutub, dekat-dekat kutub utara juga atau kutub selatan masih bisa gabung ya. Yang penting ada aplikasi di sana juga, internet juga bisa terjangkau, udah gampang ya. Tokyo mah sama Indonesia dekat ya, masih berada di Asia gitu. Apalagi yang dekat-dekat dalam kota Ambon yang cuma sejengkal, yang 1 senti, ya ampun. Malulah yang dekat-dekat nggak bisa gabung, yang jauh sampai di Tokyo bisa gabung. Iya kan? Iya, Kalimantan tersendiri. Saya masih tunggu untuk penelpon kita kali ini. Iya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 383-4921. Ada yang mau bergabung, silakan. Halo.
1: Halo, selamat malam. Juang rindu. Iya. Juang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Saya kira mau bilang ruang tunggu atau ruang apa gitu.
1: Ruang apa?
0: Ruang tunggu atau ruang tunggu atau ruang bedah atau ruang operasi gitu.
1: Jangan, ruang tunggu aja ya.
0: Jangan ruang operasi ya, atau ruang bedah.
1: Jangan. Ruang tunggu kan bisa sambil minum gitu.
0: Oh, iya, baik.
1: Kalau di ruang operasi, waduh, takut, nggak jadi gitu, jadi masuk.
0: Atau ruang hampa udara atau ruang antariksa. Itu yang lebih bahaya, melayang-layang.
1: Ke planet dulu ya.
0: Oke, dari Wonosobo. Oke, gimana kabar nih Mbak Wiga? Kita jumpa lagi di udara malam ini ya, setelah sekian lama tidak berjumpa-jumpa di udara. Yes.
1: Seberapa tahun tidak berjumpa ya?
0: Nggak. Kalau tidak
1: 11 tahun.
0: Iya, kalau tidak tutup mata tidur, saya rasa mungkin sudah 20 tahun. Tapi beruntung. Oh, iya. Tapi beruntung saya ada sempat tidur tutup mata, jadi rasanya masih singkat saja.
1: Masih 11 tahun ya, lebihnya 7 hari.
0: Iya.
1: Yang penting sehat ya.
0: Iya.
1: Kak Alin.
0: Oh iya, tadi Kak Alinnya tadi udah siap gitu.
1: Oh, Kak Alinnya tuh sudah pulang.
0: Iya,
1: Kak Alin. Ini Kak Dede ya.
0: Dede, kalau siang tadi Kak Alin, Kak Alinnya cuma sebentar aja, ibarat lilin gitu.
1: Iya, Kak Alinnya istirahat ya.
0: Iya, Kak Alin istirahat, simpan tenaga buat besok.
1: Okay. Lagunya tahun berapa?
0: Lagunya seluruhnya lagu-lagu barat 80-an, 90-an.
1: Iya. Saya minta Maria Carey.
0: Maria Carey apa?
1: Without You.
0: Apa? Judul apa? Without You.
1: Without You.
0: Without You. Oke, siap. Without You. Oke, baik.
1: Oke. Tadi Pak Widi ya.
0: Tadi ada itu Bang Widi dari Tokyo.
1: Pak Widi, terima kasih ya sudah sukses duluan, langsung masuk saya yang enggak bisa.
0: Yang dari Tokyo aja gampang-gampang.
1: Iya, kan sama-sama timur.
0: Iya, sama-sama dari itu waktu timur ya. Waktu kita sama.
1: Iya. Saya ajakin, ayo Pak Widi ke Pro 1 Ambon, saya kira.
0: Yeah.
1: Ya Pak Widi ya, itu ini ngajak-ngajak Mama An belum berhasil, Mama An kurang sehat. Bunda Elisa lagi acara di gereja. Tak ajakin teman-teman, biar rame gitu loh, Kak Mam Dede.
0: Iya, biar rame begitu, oke. Okay.
1: Biar rame. Ya Mama An ke di Australia. Tetap sehat ya, sehat. Okay. Nanti besok bisa ngobrol. Oke, buat Kak Tis, Kak Didi.
0: Nggak apa-apa. Sama.
1: Selamat tugas sampai selesai. Sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Semangat selalu.
0: Tetap semangat.
1: Salamnya.
0: Uh-huh.
1: Tetap semangat, harus salamnya buat tadi yang sudah masuk nomor 1, Pak Widi dapat piring cantik. Sabun coleknya buat saya nomor 2.
0: Sabun colek.
1: Iya, kalau hadiahnya piring kan pasangannya sabun, sabun cuci piring. Terus buat Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Cikgu, selamat malam. Terus ada Kakak V di Kupang, lama sekali tidak pernah dengar suaranya. Terus ada Bang Deden, Bang Fabio. Terus siapa lagi ya, ampun. Oh ini siapa, Bunda Yos, selamat malam ya. Bunda Yos. Terus siapa lagi ya, Kak Teis. Kak Eva di Talake, selamat malam. Aduh Kak Rere Tali, Bunda Natali di Toli-Toli.
0: Bunda Natali ya, di Toli-Toli ya, Pak Junaidi.
1: Iya, Pak Junaidi. Terus ada lagi siapa ya? Aduh, nanti kalau sudah turun ingat. Oh, semuanya aja. Oh, ini Kak Adri, Kak Adrin, Adrino. Masuk kan, jangan cuma WA, mana suaranya.
0: Betul.
1: Iya. Suka nyuruh-nyuruh Mbak Wika masuk, mau dengar suaranya, tapi dia sendiri.
0: Tapi suaranya sendiri gak ada.
1: Cuma WA, ayo masuk.
0: Oke, betul.
1: Biasanya kalau Kak Susan juga masuk. Ayo, sekarang masuk. Lalu Pak Pang. Pang Adrino,
0: ya.
1: Terus terus siapa lagi? Semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Buat Pak Widi, terima kasih sudah berkenan di sini. Oke ya, Pak Teis, terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat tugas.
0: Selalu. Arigato, arigato.
1: Amin. Kalau ini Wikati.
0: Oh, kalau Bu Wika tuh matur nuwun, matur nuwun.
1: Oh iya, matur nuwun.
0: Kalau Pak Budinya. Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam. Ya, selamat malam juga kembali. Yes.

Ya, sudah ada dua penelpon yang sudah saya respon. Nanti saya akan buka kembali sesi lanjutnya di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk yang dari Jepang tadi, dari kota Tokyo, Bang Widi. Iya, nanti kalau ada punya teman-teman atau Weni-Weni, teman-teman kita Weni yang di Tokyo, di sekitar Tokyo, yang Bang Widi kenal atau teman-teman Bang Widi yang ada di sana semuanya, nanti diajak aja ya, gabung-gabung untuk dengar dan iya, dengar di RRI, bukan saja RRI Ambon, mau RRI mana saja silakan. Tapi kalau mau ajak ke Ambon sini juga tidak apa-apa. Ya, biar lebih ramai ya. Kebanyakan ya orang-orang WNI yang ada di Jepang gabung ke sini. Ada teman kita di Australia udah 3 ya. Saya udah sering ajak-ajak ya. Salah satunya Bung Niko. Bung Niko nanti kalau sampai ke Darwin, kalau sampai ke Perth, kalau sampai ke New South Wales, ajak ya teman-teman ya. WNI-WNI atau orang-orang Ambon yang ada di sana untuk gabung sama RRI Ambon di sini. Iya. Jawabannya yes, ready to do it. Ready ya, siap untuk melakukannya. Saya bilang iya, buktikan dong ya. Jangan cuma Bung Niko sendiri gitu. Dua lagu sudah disiapkan, satu dari Kenny Rogers dan satu dari Mariah Carey ya. Kenny Rogersnya untuk Bang Widi di Tokyo dan nanti Mariah Carey-nya untuk Bunda Wiga di Wonosobo. Ya, kita dengarkan bersama. Nanti saya akan balik lagi ya di Ruang Rindu.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambal aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Ya, baik, kita kembali lagi dan masih di sesi acara kita Ruang Rindu. Yang masih mau berbagi rindu memori lewat lagu, silakan. 0911-383-4921 dan di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 ya. 0813-5624-5886 ya. Kalau tidak bisa telepon di 383-4921, langsung aja telepon di nomor WhatsApp yang ada ya. Oke. Saya cek dulu apakah sudah ada pesan yang masuk. Oh ya, sudah ada ya. Pesan lewat WhatsApp juga sudah ada yang masuk. Nanti saya akan baca ya. Oke, terima kasih. Tapi ada telepon yang berdering juga. Saya harus respon dulu di jalur telepon. Ruang Rindu malam, halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu malam.
1: Halo.
0: Halo juga, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, Kak
0: Dede. Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat kamu atau lewat saya? Dari Jakarta kah?
1: Iya, Kakak.
0: Dari Kebun Jeruk?
1: Iya.
0: Ya, kalau di situ Kebun Jeruk, di sini Kebun Kasbi, Kebun Singkong.
1: Kalau aku kebun jeruk, kebun singkong.
0: Iya, saya kebun singkong. Soalnya kebun
1: kebun cengkeh ya.
0: Iya, kebun cengkeh. Ada kebun cengkeh, ada kebun singkong, ada kebun karet, ada kebun kopi, kebun kacang. Banyak kebun-kebun ya. Oke. Baik, apa kabar nih Vina di Jakarta? Kabarnya?
1: Kabarnya sehat-sehat walafiat,
0: Kak. Sehat walafiat. Udah berapa lama ya tidak dengar suara Vina? Kita
1: udah
0: tidak ngomong. Tidak omong-omong di udara lagi. Udah berapa tahun?
1: Satu
0: tahun.
1: Iya.
0: Iya ya. Kalau tidak dipotong diskon ya. Iya. Gak tahu lagi sama kita punya abang-abang yang di Namlia itu entah sudah berapa lama itu. Sudah berkarat kali. Sudah berkarat-karat. Melebihi emas 24 karat lagi.
1: Kakak, dia kan lagi menyetir. Jadi jangan mengganggu, Kakak.
0: Oh, benar. Kalau lagi nyetir jangan diganggu. Iya.
1: Lagi beroda 4, kan.
0: Iya, Mas Dewa lagi
1: beroda 2.
0: Iya. Ya.
1: Kakak kan beroda 2.
0: Iya. Kalau saya kan roda 2, kalau Bang Dewa kan udah roda 4, hebat. Mas Dewa kan udah roda 4, kalau Mas Dede di sini baru roda 2. Oke, baik.
1: Kakak, lagunya kita pilih sendiri ya?
0: Lagunya kita pilih sendiri, lagu-lagu barat 80-an, 90-an. Oke, boleh. Ada juga di sini.
1: Sudah tersedia di playlist ya, Kak?
0: Memang ada beberapa sih yang saya siapkan di sini.
1: Oh iya, kalau gitu lagunya dipilih sama Kak Yati itu deh.
0: Oh, kalau gitu saya bilang dulu lagu-lagu yang ada di sini ya. Nanti tinggal ditentukan. Oh, iya. Di sini yang saya siapkan di sini ada dari Nazareth, Shania Twain. Kemudian masih ada dari Mariah Carey, ada dari Jessica Simpson, dari The Journey, sama Modern Talking.
1: Dari Mariah Carey adalah, Kak?
0: Mariah Carey duet dengan Luther Vandross and Those Love.
1: Dari Mariah Carey.
0: Oke, okay. Mariah Carey duet sama Luther Vandross ya, disiapkan ya.
1: Iya.
0: Sip.
1: Iya,
0: Kak. Baik.
1: Ya udah, Kak, aku salamnya.
0: Ah, silakan, lanjut.
1: Salam yang pertama, Kakak lagi bertugas, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oh, pasti, pasti.
1: Keluarga dan berkat dong di sangkuhan masyarakat.
0: Hati-hati di jalan, hati-hati di lorong. Iya, oke.
1: Kakak, terus tadi ada Mbak.
0: Mbak Wiga.
1: Iya. Mbak siapa tadi, Kakak?
0: Mbak Wiga dari Wonosobo.
1: Oh iya, Mbak Wiga.
0: Ada Bang Widi.
1: Bang kenal ya, dari Mbak Wina di Gubernur Jakarta.
0: Tadi juga dari Tokyo, Jepang. Bang Widi di Tokyo, Jepang.
1: Salam kenal juga ya, Mbak Widi ya.
0: Ya.
1: Semoga ada berkat dan terima kuasa.
0: Amin. Yes.
1: Terus ada Angki di Saparua, KDP juga di Saparua juga, ada Pak Beong juga di Samba Burung, Bapak juga di Balake, Pak Farid Idaya juga di Tanake juga, ada juga Bunda Popi di Ski, ada Pak Eli di Seram Utara ya, kata yang
0: lain. Ya, Pak Eli di Seram, ya, betul.
1: Terus, selamat malam Pak, selamat beristirahat buat keluarganya. Sama berkabar dengan semua kuasa. Terus juga ada Tabia di sini. Ada di sesi lagi ya. Bang Andi di Lampung juga.
0: Iya, Pak Andi ini di Lampung.
1: Ada Pak Nasrun juga di Palu.
0: Palu.
1: Palu. Bunda Natasha juga di Manado. Ada juga Bunda El. Siapa lagi ya? Gresia di Batu Meja ya.
0: Batu Meja.
1: Gresia di Meja.
0: Yes.
1: Siapa lagi ya? Akan terima juga di Rumah Tiga ya.
0: Yeah.
1: Juga di Lai. Pokoknya semua pendengar dalam hidup mana gak ada yang cepat sebut satu demi satu,
0: mohon
1: maaf untuk semua ya. Dan selamat malam semua, selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing, nanti berkat Indonesia selamat baca. Selamat kata juga, selamat bertugas, bye bye, kadode.
0: Baik, terima kasih untuk Vina di Kebun Jeruk Jakarta. Yes.

0: Iya, lagunya dari Mariah Carey dan Luther Vandross dengan Endless Love. Saya sudah siapkan, saya sudah tempatkan di sini, nanti akan diputar. Tapi saya harus nantikan dulu penelpon selanjutnya atau setidaknya nanti ada pesan masuk lewat WhatsApp, ya. Di jalur WhatsApp yang tersedia atau telepon langsung juga silakan. 383-4921 dinantikan lagi. Kita dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an. Halo. Malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali. Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lewat pelabuhan Ina Marina.
1: Ina Marina menyambang ke Tanjung Kuako buat sampai Ina Marina.
0: Tanjung Kuako sampai ke Tanjung Verde.
1: Katanya saya yang masuk Tanjung Verde langsung masuk Tanjung Portugal.
0: Oh, jadi saya yang masuk saya Tanjung Verde langsung ke Tanjung Portugal ya.
1: Iya, katanya nggak pernah takut.
0: Iya, kayak sampai di Tanjung Harapan itu, Tanjung Harapan Portugal.
1: Katanya sudah sampai.
0: Oh iya ya.
1: Berapa hari yang lalu?
0: Betul ya, sudah sampai di Tanjung ini di Portugal ya. Iya.
1: Iya, katanya sudah sampai. Tapi katanya ada mau hati mendua lah, ya. Belum bilang kata Prancis.
0: Aduh ini fans belang-belang nih yang bahaya ini.
1: Fans abu-abu.
0: Fans nano-nano dan fans abu-abu.
1: Belang-belang kayak Inggris dan Prancis ya.
0: Iya sudah. Oke. Sehat-sehat ya, baru ketemu lagi malam ini nih di udara dengan teman-teman ya, semua.
1: Ketemu lagi juga Bang Koy, sehat dan keluarga.
0: Oke, siap. Ya,
1: lantai tahun berapa
0: ya? Mancanegara 80-an, 90-an. Ya.
1: Kalau namanya Madonna ya, La Isla Bonita lah, salah?
0: Iya, masuk La Isla Bonita.
1: Iya, sudah lah, La Isla Bonita deh.
0: Oh iya, Bonita. Oke, baik, Bonita.
1: Tapi
0: Bonita.
1: Tapi saya di rumah sama Bang Widi, Pak Widi di Tokyo.
0: Iya, Bang Widi tadi udah nongol.
1: Nggak mau rindu.
0: Sudah nongol tadi.
1: Saya belum dekat rindu, terus saya tanya siapa yang siaran. Saya kan bilang Bang Tis atau Bang Ivaldi, katanya namanya Dede, tapi Bang Tis. Oh iya, saya tanya itu Bang Dede.
0: Oke.
1: Nanti Pak Widi di Tokyo, salam rahayu ya. Sama saya dengan keluarga.
0: Salam rahayu ya, baik.
1: Orang
0: Tokyo. Siap.
1: Keluarga tercinta, nama saya di sana. Dan saya dan nama Sang Widyase gitu ya.
0: Iya.
1: Keluarga.
0: Dilindungi selalu oleh Sang Widyase. Iya.
1: Iya. Juga untuk Brigati, Bu Yaya. Kita mau sapa pendeta Ibu Putri, Bang Teis, mungkin nanti ada berdengar ya?
0: Mudah-mudahan, coba disapa dulu ya, soalnya bilangnya selalu monitor. Iya.
1: Di pendeta kita WSA juga buat Bang apa, dua hal untuk Bang Sari.
0: Bang Sari Hidayat, iya.
1: Iya, Sari Hidayat, iya. Bang Dede yang tengah-tengah, terus ada Gria Jakarta. Kemudian juga untuk Kembang Dewa, dia ada di Kota Namlea. Terus buat Mandiri yang ada di Rateri, walaupun dia lewat WA, tapi mudah-mudahan beliau selalu sehat juga. Ya, buat yang ada di Pasar, Bu Marni, buat yang ada di Suli, Fabio, tetap semangat ke semuanya, salam sehat, salam berkati, dan mudah-mudahan semua menjadi berkat buat banyak orang ya.
0: Iya.
1: Selalu sehat, kemudian buat semua-semuanya mendaka lingkat Kota Ambon dan itu berat kecamatan Selawak dan sekitarnya.
0: Yes, baik.
1: Terus Bapak mau salam buat yang ada di Asia, keluarga Tauran. Juga ada di Tawane Wane.
0: Maksudnya
1: kalau Asia kan di Pulau Seram SPW.
0: Iya.
1: Keluarga Pasimon Tauran ya, di sana merumah salam sehat yang keluarga Tuhan berkati. Kalau okay. Yang berkat juga karena dong ini terlalu baik.
0: Banyak-banyak rezeki, banyak-banyak.
1: Kan sering itu makan rambutan.
0: Iya, lagi musim rambutan nih.

yang di-request oleh dua penelpon kita sebelumnya tadi, dari Vina di Jakarta ke Benjeruk, dan dari yang dulunya di Puncak Sugiono. Puncak Sugiono Masohi ya, ada Ayu Wandira. Nama ini saya masih ingat, masih catat ya, Ayu Wandira. Kalau sekarang Cah Ayu. Baik, kita nikmati dulu Maria Carey, Luther Vandross dengan Endless Love, disusul nanti dari Madonna dengan La Isla Bonita. Kembali nanti di Ruang Rindu, Pro 1 dari Ambon.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Oke, kita masih ketemu di acara Ruang Rindu. Saya masih rindu sama Anda, dan ada juga di antara Anda yang masih rindu sama saya. Ayo silakan gabung. Kita lepas rindu ya, lepas rindu satu persatu sampai habis rasa rindu dan kangen. Kalau masih ada rindu, nanti besok kita bisa ketemu lagi. Apalagi benar-benar kita yang jauh di tanah rantau ya, bukan hanya di dalam negeri ya. Misalnya yang dari Ambon merantau ke mana, ke Kalimantan, dari Ambon merantau ke Jawa, dari Ambon merantau ke Sumatera. Tapi yang paling rindu itu yang dari yang merantaunya ke luar negeri ya, misalnya Bang Widi ya sampai ke Jepang, atau mungkin juga Pak Niko yang sampai ke Australia, Mbak Lisa juga yang sampai ke Australia, ada juga yang sampai ke Jerman, ada yang sampai ke Belanda ya, sama Maria Gloria di Belanda ya. Dari Ambon merantau berpuluh-puluh tahun lamanya ke Belanda, tapi sesekali balik juga singgah di RRI Ambon. Kangen sama saya di sini ya. Baik. Di sesi terakhir untuk Ruang Rindu, ada yang lagi mau bergabung silakan telepon di 3834921 atau di nomor WhatsApp 0813156245886. Ya. Untuk acara Ruang Rindu ini, ya terkhusus untuk pendengar kita yang jauh di tanah rantau, ya mungkin sepertinya Bang Widi dan teman-teman, atau mungkin yang lainnya. Untuk acaranya Ruang Rindu Pro 1 Ambon itu biasanya kita start di 21.30, selesai setelah usainya Warta Berita pukul 21 atau jam 9 malam, ya waktu Indonesia Timur. Acara Ruang Rindunya di hari Senin, hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya di 21.30 hingga di 23. Nah, nanti kalau di hari Rabu itu acara Ruang Rindu kita agak sedikit berkurang. Kita hanya punya waktu 30 menit dari pukul 21.30 sampai pukul 22. Karena di hari Rabu malam itu ya, seperti biasa di hari Rabu malam itu ada Ruang Rindu berjaringan nasional seluruh Indonesia. Nah, di acara Ruang Rindu berjaringan ini, seluruh RRI Pro 1 semuanya bergabung, ya, satu jurus, ya. Semuanya live bersama-sama, ya, berjaringan, begitu. Kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk acara Ruang Rindu berjaringan di setiap hari Rabu malam, ya. Begitu, ya, biar hafal, biar tahu jam acaranya, ya. Tidak lupa-lupa lagi, tidak sungkan-sungkan untuk gabung pas, oh ya, udah, ini 21.30 Ambon. Sampai 23.00 ya acara Ruang Rindu. Yuk kita gabung di sana. Nah, gitu caranya ya. Di 10 menit terakhir Ruang Rindu saya masih tunggu. Ada lagi yang mau bergabung silakan bisa menelpon langsung di 3834921 atau di SMS WhatsApp 0813-5624-5886. Ya. Bung Dede, tolong sampaikan salam saya untuk Ayu di Masohi ya, dari Widi di Tokyo, begitu. Oke, baik. Ayu Wandira. Ini ada salam dari pendengar kita di Tokyo, Bang Widi, itu ya, dikasih salam. Ya, oke, salam kompak dari Tokyo ke Masohi. Ya, Tokyo ke Masohi ya. Berapa tiket ya kalau dari Tokyo ke Masohi?

Ya, jangan luangkan, lewatkan beberapa menit terakhir ini untuk kurang rindu. Mungkin ada satu penelpon. Ya, sebelum saya akan baca pesan masuk di WhatsApp di malam ini. Iya, ada pesan juga dari Bunda Yos Balubun yang belum saya baca di sini. Iya. Kemudian untuk siapa nih? Untuk Susi ya. Untuk Susi di mana ini? Susi di SBB. Iya, di Kamal SBB. Oh, iya. Susinya saudaranya Bung Beno ya? Kalau bilang Susi di Kamal, saya ingat sama Bung Beno yang di Kamal. Oke. Okay. Ada tiga pesan WhatsApp yang belum saya baca ya. Ada dari Susi, ada dari Ica di Pardeis, dan dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Yang lain yang mau nelpon mana? Kalau masih ada, saya akan respon. Yang di Depok gimana kabar? Selamat malam. Ya, Mbak Ria juga di Jakarta, Mbak Desi Depok. Yang sudah lama sekali menghilang ini ada, kita punya Bu Dinda ya, Teh Dinda di Bogor, Kakak Usi. Ya, yeah. Kakak Bung di sini. Kakak Bung bungkus gitu ya. Iya. Yeah. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang menelpon. Bung Widi di Tokyo, kalau mau double telepon silakan. Boleh, saya tunggu kalau mau double teleponnya. Tapi kalau sudah mau istirahat ya udah, tidak apa-apa. Dimaklumi saja. Ini cuma manfaatin waktu-waktu menit-menit akhir saja di ruang rindu malam ini.

0: Ya, saya langsung saja bacakan pesan-pesan masuknya dari Susi di Kamal SBB. Kakak Dede, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera dulu untuk Kakak Dede. Lama sekali baru Susi gabung lagi nih. Gimana kabar fans-fans RRI Ambon yang sudah lama-lama tidak berjumpa, Ibu Poppy dan keluarga di Skip. Ya, untuk Kakak Floresita di Galala, kemudian juga untuk Ibu Cei di Mangga 2, kemudian untuk Kak Ayah di Petak 10, dong pun kabar bagaimana. Dari Susi dan Beno, ya tapi Beno sementara ada di Y Kakak Dede ya. Sekali-sekali nanti kita kasih nomor WhatsApp saja biar bisa komunikasi dengan Beno. Beno lagi di Y Kakak Dede, iya. Oh, baik. Kakak Dede selamat tugas saja dan salam sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman fans semuanya. Dan untuk Bung Andre di Gang Loyen, salam kompak saja ya. Iya, alias Bung Nus di Bali. Iya, begitu. Kalau nonton bola jangan baribot, hampir-hampir siang orang pun jam tidur. Untuk Kak Dede, salam kompak selalu, salam sehat ya. Sampai ketemu nanti kalau ada ke Ambon, baru kita baru Susi kasih kabar kalau mau ke Ambon ya. Iya, begitu. Untuk lagu dari Shania Twain juga ya, Shania Twain. Kalau Sing From This Moment On atau yang lainnya juga bisa. Oke, kebetulan ada From This Moment On, saya di sini. Iya. Iya benar ya, Susi biasanya dulunya kalau gabung di Pro 1, ya Susi waktu masih ada di Ambon sini, ya sering-sering minta lagunya Shania Twain. Ica di Pardes. Selamat malam Kakak Dede, selamat jumpa kembali. Iya, lama sekali baru dengar suara Kak Dede lagi di malam ini. Dan mudah-mudahan masih sehat, masih seperti yang kemarin-kemarin, masih seperti yang dulu. Iya, masih seperti yang dulu ya. Mata masih dua ya, kuping masih dua. Hidung satu, mulut satu, bibir satu, lidah satu. Kalau yang satu bertambah dua itu berarti aneh bin ajaib. Tapi semuanya masih utuh ya, masih lengkap ya. Oke, terima kasih ya untuk Ica di Pardes. Ya. Baik Icat, mau salamin dulu untuk Kak Dede yang sementara tugas. Salam sehat selalu, semoga senantiasa diberkati tugas-tugasnya malam ini. Sebentar kalau pulang, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, berkumpul sama keluarga, Tuhan memberkati selalu. Untuk all fansnya Pro 1 juga, selamat malam, salam kompak untuk semua, semoga berbahagia. Dan spesial untuk Mama dan Papa yang sudah beristirahat. Dan buat Bapak yang lagi dalam kondisi tidak sehat, semoga cepat pulih. Ya, istirahat saja, kecapean. Semoga diberikan kesembuhan di hari besok. Baik, lagu ikut saja apa yang ada di situ Kak Dede. Kalau lagu barat si Ica kurang begitu hafal ya. Iya. Ikut saja apa yang sudah ada di playlist atau mungkin gabung saja sampai nanti di request yang lain. Ruarindo selamat malam dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Mau kasih salam dulu buat Mbak Wiga ya. Mbak Wiga di Wonosobo tadi yang sudah menyapa Bunda Yos. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat juga. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di Wonosobo bersama keluarga. Selamat beristirahat ya. Dan juga untuk Kakak Dede, Kakak Teis yang lagi tugas malam ini, terima kasih sudah tampil kembali malam ini. Dan katong kira susah yang menyiar lagi. Iya, tapi malam ini ada muncul. Jadi ya masih ada ya gitu. Kembali layar berkembang. Sultan Takdir Alicia Banda apa ya. Oke, makasih Bunda Yos. Lagunya tidak direquest ya. Berarti kita nebeng aja ya Bunda Yos ya dengan lagu-lagu tersisa. Oke, yang pasti nanti setelah ini juga ada sesi hiburan malam di Jazz Music, musik jenjang malam ya. Di situ juga lagu-lagunya bagus. Anda akan lebih banyak dimanjakan dengan lagu-lagu yang akan diperdengarkan. Dan seiring dengan waktu yang berpacu dan seiring juga dengan pesanan-pesanan pesanan yang sudah saya baca, maka saya akhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dari Tokyo, dari Wonosobo, dari Masohi, dari Ambon sini lewat pesan-pesannya, kemudian dari Jakarta juga, dan yang hanya mendengarkan di malam ini. Salam kompak semuanya. Sebenarnya saya mengucapkan selamat beristirahat saja nanti setelah ini. Dan kalau masih mau bertahan, masih ada waktu kita 1 jam terakhir di acara kita sebelum nanti tutup siaran atau ending kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Saya akhiri Ruang Rindu. Sampai di sini kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa,

Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang

Saudara pendengar di mana saja Anda tetap setia mendengarkan kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan sirama lagu ini maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang perjalanan edisi siar hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh kebersamaan kami dengan Anda sekaligus Pro Satu Radio Ambon akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Kita berpisah malam ini namun akan jumpai Anda lagi di edisi siaran besok untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Masih di frekuensi yang sama FM 105,1, AM 720 kHz, juga melalui audio streaming dan aplikasi yang ada di digital kami. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dan menghilang dari ruang dengar Anda, kami kembali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda telah menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Kami kru siar yang bertugas, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan-rekan petugas teknik studio MCR, petugas pemancar studio, petugas pemancar Gunung Dona dan juga pemancar di air besar Paso, serta security yang bertugas malam ini, segenap yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga senantiasa dikenangi suasana berbahagia. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga sukses Anda dapati. Dan akhirnya saudara, kita berpisah jumpa besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Jenderal Ayani nomor 1, Batu Gajah Ambon, inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini pendengar, kita di Selasa tanggal 14 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman-teman yang tadi jumpa sajian saat ini. Senang sekali kami ada untuk Anda pagi hingga malam ya. Dan di jumpa kebersamaan ini pendengar, saya Josuri yang bakal ada untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di sajian ini. Dan untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Anda mutiara Katolik hingga jam 6 nanti, dan nanti juga ada renungan yang bakal kita ikuti bersama dengan judul renungan pertobatan struktur demi kesejahteraan bersama, akan dipandu oleh Bapak Yose Rizal Dirwatwakanowo dan Lia Evangeliau. Bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang dibawakan oleh Yosi Wokanubun dan Lian Ivan Ngeliau dengan tema Pertobatan Struktural demi Kesejahteraan Bersama.
1: Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang telah kami terima dari hari lepas hari, terutama nafas kehidupan ini. Pada saat ini, kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan firman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar memberikan kami hikmat dan pengertian, agar bacaan yang kami dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Matius bab 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini yang kita dengar, Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Sekalipun di tempat itu, Yesus telah melakukan mujizat-mujizat. Artinya kehendak Tuhan itu tidak hanya diajarkan dalam kata-kata, tetapi juga ditunjukkan, disertai dengan tanda-tanda yang menakjubkan, mengherankan. Dengan cara yang sedemikian seharusnya, orang-orang di kota tersebut bertobat, karena mereka tidak punya alasan untuk menolak. Mereka tidak dapat berdalil bahwa sabda Tuhan tidak pernah didengar, tidak pernah diterima, atau tidak dimengerti. Bahkan sabda Tuhan yang telah mereka terima disertai dengan mujizat yang tentunya memikat hati mereka. Mujizat yang dilakukan telah membuat mereka tercengang karena menyaksikan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusiawi. Tuhan Yesus melakukan itu dan mereka dengan sadar menolak untuk percaya kepada Yesus dan pengajarannya yang disertai dengan tindakan tidak mau bertobat. Bertobat berarti menyadari akan keborosan yang dilakukan atau menyadari jalan penyimpangan yang telah dilalui dan mau berbalik mengikuti jalan kebenaran sebagaimana diajarkan, ditawarkan oleh Yesus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Pertobatan adalah tindakan pembaharuan, rekonsiliasi, agar memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa. Dosa sesungguhnya menyebabkan hubungan dengan Allah terputus, relasi manusia dengan manusia yang lain menjadi terputus, bahkan relasi manusia dengan segala ciptaan ikut terputus. Dosa yang dilakukan oleh manusia kerap bukan berasal dari kemauan, keinginan pribadinya semata. Seseorang dapat juga melakukan dosa ketika berada dalam sebuah sistem yang tidak benar. Untuk itu pertobatan diharapkan bukan hanya pertobatan individu tetapi juga pertobatan struktural atau pertobatan sosial. Kejahatan berjemaah seperti tindakan korup hingga gerbong narkoba yang kerap terjadi adalah bentuk dosa struktural yang perlu pertobatan struktural. Semua orang yang ada dalam sistem itu menyadari bahwa itu adalah dosa atau kesadaran kolektif yang harus dibangun dan mau membangun satu sistem yang benar dengan rupa-rupa aturan dan kebijakan yang benar yang menjadi patokan bagaimana manusia itu harus berbuat, bertindak dan kepadanya berpegang teguh pada aturan kebenaran itu. Sehingga kesejahteraan bersama yang dicita-citakan, diperjuangkan dan diimpikan oleh banyak orang boleh terwujud, terlaksana lewat sistem benar sebagai perwujudan dari Allah yang menghendaki supaya semua orang harus selamat. Marilah kita berdoa.
1: Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tanamkanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

0: Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Saumlaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela.
1: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTA Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur.
2: Selamat pagi pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josri, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, Selasa 14 Juli 2026. Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini masih menahan diri untuk menetapkan dan mengumumkan pejabat definitif Sekretaris Kota atau Sekota Ambon. Pemkot menegaskan pengumuman dan pelantikan baru akan dilakukan setelah pertimbangan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara resmi diterbitkan. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai aturan dan bebas dari kesalahan administrasi. Penegasan tersebut disampaikan penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watemena usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Ambon. Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan koordinasi berjenjang telah dilakukan, mulai dari tingkat gubernur hingga pengiriman dokumen ke pemerintah pusat. Selaku pejabat pembina kepegawaian, ia berharap pertek dari BKN bisa segera keluar dalam waktu dekat agar waktu pelantikan dapat langsung ditentukan tanpa memicu masalah hukum di kemudian hari. Untuk diketahui, saat ini sudah ada 3 nama calon Sekot Ambon yang dikantongi dari hasil seleksi panitia, yakni Apris Gaspers, Robi Sapulete, dan Stephen Domingus. Bodewin mengatakan dirinya telah memilih satu nama dari ketiga calon tersebut untuk dikoordinasikan, namun identitas Sekot terpilih baru akan dibuka ke publik setelah lampu hijau dari BKN keluar. DPRD Kota Ambon resmi menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna di Bialeo Rakyat Belakang Soya. Meski sepakat memberikan lampu hijau, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis terutama menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah yang baru mencapai angka 49,38% dari target yang ditentukan. Ketua fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon Valentino Amahorsea saat membacakan kata akhir fraksi mengatakan capaian retribusi yang rendah ini sangat mempengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, legislatif mendesak pemerintah kota untuk segera memperkuat sistem pendapatan berbasis digital serta memperketat pengawasan anggaran minimal 3 bulan sekali. Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN. Peluncuran yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini dirancang khusus agar tidak hanya mengejar capaian akademik semata, melainkan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta mendukung penuh pembentukan karakter para siswa. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai elemen penting dunia pendidikan, mulai dari perwakilan rektor IAIN Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah di Maluku. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku, Sarili, Gubernur menegaskan bahwa sekolah harus bertransformasi menjadi tempat yang ramah anak. Pemerintah daerah ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi gerakan bersama agar anak-anak merasa diterima, dihargai, serta dilindungi selama menuntut ilmu. Pendengar, ASDP Cabang Ambon operasikan KMP Temi di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon mulai mengoperasikan KMP TMI pada lintasan dengan rute Larat Wun Lasera Samulaki mulai 13 Juli 2026. Kehadiran armada tersebut dinilai menjadi momentum penting karena bertepatan dengan dimulainya groundbreaking proyek Blok Masela yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, operasional KMP TMI diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin berharap keberadaan KMP TMI dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring perkembangan proyek Blok Masela. Ia optimis layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samulaki ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela. Harapan kami mudah-mudahan beberapa kebutuhan baik logistik dan sebagainya yang terkait kebutuhan di daerah sana mudah-mudahan bisa terlayani dengan kehadiran KMP TMI tersebut.
3: Ia menambahkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama di lintasan tersebut. Ia berharap cuaca tetap bersahabat karena jalur pelayaran di lintasan tersebut merupakan perairan terbuka yang rawan terdampak cuaca ekstrim. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peninjauan ini pendengar sengaja dilakukan guna memastikan seluruh persiapan di lapangan berjalan optimal menjelang agenda tersebut. Kegiatan peninjauan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lawirisa dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan pengecekan ini krusial untuk memastikan seluruh rangkaian acara berada dalam koordinasi aman siap tanpa kendala teknis. Pemerintah daerah dan pihak TNI Polri berharap proyek skala nasional Blok Masela ini dapat segera berjalan lancar sehingga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Tongkat komando jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi resmi berganti dari Kombes Polisi Yoga Putra Prima Setia kepada pejabat baru Kombes Polisi Andrea Susanto Nugroho. Mengawali masa tugasnya, Kapolresta Ambon yang baru Kombes Polisi Andrea Susanto Nugroho langsung menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kota Ambon, Kapolresta menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan butuh peran aktif warga. Selain meminta masyarakat menyelesaikan setiap persoalan sesuai jalur hukum, ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya hoax yang beredar di media sosial.

0: Beragar kita ke berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku resmi menggelar ajang KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 mulai Senin hingga 17 Juli mendatang. Festival Keuangan Digital yang sudah memasuki tahun ketiga ini digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran secara inklusif. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rahmat Pratama mengatakan tema kuliner sengaja dipilih sebagai bagian utama karena sektor ini merupakan ekspresi budaya sekaligus penggerakan ekonomi lokal yang berkaitan erat dengan UMKM dan pariwisata dengan mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara, Bayar Pakai KRIS, Bayar Praktis dengan KRIS. Program ini fokus pada keberlanjutan ekonomi digital yang ramah bagi masyarakat luas. Seluruh peserta akan bersaing ketat menjalankan misi untuk mengkampanyekan sistem pembayaran digital di tengah masyarakat. Ia mengatakan regu yang berhasil keluar sebagai pemenang nantinya akan membawa nama harum daerah dengan mewakili provinsi ke tingkat nasional hingga regional yang lebih luas lagi. Peragaan peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara, dan informasi ini selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh, Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat, secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindrauda Arif Hanubun, mengatakan MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR Code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pedagang lapas kelas 3 Wahai terus berinovasi dalam mempromosikan hasil karya kemandirian warga binaan mereka, memanfaatkan euforia Pesta Bola Dunia 2026. Pihak lapas menggelar kampanye digital kreatif bertajuk kuis tebak juara Piala Dunia melalui media sosial resmi mereka. Menariknya, hadiah utama yang disiapkan bagi pemenang kuis ini adalah miniatur kapal pinisi yang merupakan hasil karya tangan langsung dari warga binaan. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya menegaskan, inovasi ini sengaja memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Aksi kreatif ini mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran internal, di mana tim humas dan staf lapas berhak cepat, bergerak cepat, menyebarluaskan konten kuis melalui berbagai platform digital, mulai dari grup percakapan hingga cerita pribadi di media sosial. Penyanyi cilik asal kota Ambon, Sofia Frenelta Siloy, sukses memukau ratusan pasang mata dalam ajang Festival Budaya Internasional Darwin Fashion 2026 di kota Darwin, Australia. Tampil memukau di area Food Fair Esplanade Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ini membawakan lagu daerah Maluku yang melegenda berjudul Eju Jaro dan Mungare. Tidak sekedar bernyanyi, ia yang diakrab dengan sapaan Sofi ini aktif menjelaskan makna di balik lagu tersebut. Penampilan anggun malam itu semakin mencuri perhatian berkat pakaian adat khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengaku sangat bangga bisa memperkenalkan budaya Maluku di panggung dunia dan berharap momentum ini dapat memotivasi generasi muda Maluku untuk terus melestarikan musik asli daerah. Pedagang pemilik hotel, kos-kosan, dan homestay diminta transparan menyerahkan data orang asing yang menginap bila diminta petugas imigrasi. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
4: Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksa imigrasi TPI Ambon memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA yang memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time di wilayah kota Ambon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, seluruh pengelola hotel, homestay, rumah indekos hingga penginapan diwajibkan melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum. Bila laporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada pelanggaran dan ada sanksi, sehingga diharapkan pihak hotel dan penginapan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan tertib. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah.
5: Itu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai.
6: Kami akan lakukan penindakan. Lalu kami mengamankan itu 24 orang warga negara Cina.
5: Pemeriksaan, tindakan administrasi keimigrasian dilengkapi, beraktivitas sesuai dengan izin tinggal. Yang tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan ketika orang tersebut melakukan atau bekerja Maluku.
4: Menurut Eben, koordinasi antara pihak imigrasi dan pengelola penginapan perlu terus diperkuat agar pemantauan terhadap aktivitas WNA berjalan efektif dan akurat. Kewajiban pelaporan keberadaan WNA telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mewajibkan penanggung jawab penginapan maupun perusahaan memberikan data orang asing apabila diminta petugas imigrasi. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan diatur dalam Pasal 117 undang-undang yang sama. Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian beredar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. ASDP Cabang Ambon operasikan KMP Temi di Kepulauan Tanimbar. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RF Jambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Kami ke ruang dengar Anda di hari ini, anak-anak sekolah tahun ajaran baru dari hari kemarin juga ya kayaknya. Tapi juga ramai di hari ini, udah mulai dengan aktivitas paginya. Dan hal ini sangat menarik karena ada yang namanya program Ayah Antar Anak ke Sekolah, begitu ya. Anda juga kah yang melakukan hal tersebut? Luar biasa ya. Menjadi sosok yang luar biasa di jenjang pertama di saat anak Anda masuk sekolah, entah itu SD, SMP maupun SMA.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pendengar, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada di hari kemarin ya, karena hari ini masih pagi. Nanti juga akan ada informasi baru yang akan kita ikuti bersama.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Beredar pemerintah Provinsi Maluku ya secara resmi meluncurkan program budaya Sekolah Aman dan Nyaman BSAN pada hari Senin kemarin 13 Juli 2026. Peluncuran yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis ya untuk pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini pendengar dirancang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Kegiatan seremonial ini pendengar dihadiri berbagai elemen penting dunia pendidikan dan pemerintahan. Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadli menegaskan pentingnya fungsi sekolah sebagai fondasi awal pembentukan generasi muda. Nah, pemerintah juga mendorong agar seluruh institusi pendidikan di Maluku bisa bertransformasi menjadi tempat yang ramah bagi anak itu sendiri.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Informasi dari laman rri.co.id, pendengar, kasus dugaan korupsi proyek Jalan Dana Retoat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan gadis PUPR Maluku Ismail Usemahu CS memasuki tahap penuntutan menyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Dan berdasarkan informasi yang terilis di laman rri.co.id, pendengar, kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dan pendengar, berdasarkan informasi tersebut, sesuai kontrak awal waktu pekerjaannya 210 hari kalender, yaitu 14 April 2023 hingga 9 November 2023, namun tidak sesuai. Kemudian dilakukan adendum waktu pekerjaan menjadi 262 hari kalender dan terhitung sejak 14 April 2023 hingga 31 Desember 2023, namun juga tidak selesai.

Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan bersama dengan BMKG dijumpa saat ini.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Kondisi cuaca dan gelombang laut pendengar 24 jam ke depan, saya sudah terhubung dengan Jenly dari BMKG yang akan melaporkan. Jenly, selamat pagi, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi rekan, terima kasih. Maluku pada hari ini. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Untuk siang hari umumnya berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, serta bagian barat, Buruh Selatan dan Maluku Barat Daya. Dan untuk malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal, berpeluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat, Buruh Selatan, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan perkiraan untuk esok hari, Rabu 15 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan berpeluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dengan suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimumnya 32 derajat Celcius serta kelembaban udara minimum 60%, maksimumnya 97%. Untuk peringatan dini angin kencang, perlu diwaspadai angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan perkiraan tinggi gelombang perlu diwaspadai gelombang dengan kategori sedang yaitu ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Dan sebagai informasi kepada masyarakat agar tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Baik, tentu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat untuk kita semua dan selanjutnya kita kembali satu bersama rekan.
1: Ya, terima kasih Jenly untuk laporannya dan pendengar itulah informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di saat ini. Kita di opini publik, komentar dan opini Anda, silakan bagi Anda yang mau bergabung boleh di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5886 di sajian kami ke ruang dengar Anda dengan topik respons publik Tanimbar, groundbreaking blok abadi Masela.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Rekan-rekan, topik yang kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini yakni respons publik Tanimbar ya untuk groundbreaking blog Abadi Masela, dan hal ini juga bisa Anda hubungi kami melalui jalur telepon pun WhatsApp ya yang kami buka untuk Anda di sini. Pendengar, berbicara mengenai hal tersebut nanti ada narasumber yang akan mengulasnya di jam 8 sesaat lagi di dialog aspirasi Maluku. Pendengar, untuk kita lihat bagaimana sih sebenarnya respons dari masyarakat yang ada di sana.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

Beragar berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, groundbreaking blog Abadi Maselah ya, dari informasi yang pernah kami rilis juga untuk Anda di laman rri.co.id, di mana Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apoponoia Laratmase, mengatakan dukungan penuh ya pelaksanaan groundbreaking proyek strategi nasional Blok Maselah yang dijadwalkan 16 Juli 2026 ini. Proyek migas terbesar di kawasan Indonesia Timur ini direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia mengatakan momentum tersebut menjadi penting bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia, khususnya di Bumi Duan Lolak. Dan ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis tersebut membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang ada.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Salah satu target yang disiapkan yakni standarisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin mengatakan, penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026, penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah UPTD pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernah informasi saya hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman dari.co.id masih terkait dengan Pulau Masela. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan proyek strategis nasional Pulau Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur ya, dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Rekan, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda ya. Di jam 10 nanti ada dialog, dan kami mohon maaf untuk dialog di jam 8 ini tak sempat kami hadirkan karena narasumber kami berhalangan, harus ada penjemputan di KKT sana ya. Hal ini juga terkait dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, untuk blog Abadi Masela. Memang saat ini lagi proses clear lokasi di sana, banyak hal yang dilakukan untuk pelaksanaan groundbreaking yang direncanakan pada tanggal 16 nanti ya. Dan persiapan saat ini para tamu undangan sementara berada di sana, atau juga para panitia, pendukung dan lain sebagainya, untuk menyukseskan pelaksanaan groundbreaking Blok Abadi Masela di sana. Dan pendengar, untuk Anda nanti ada narasumber yang akan kami hadirkan dalam dialog menarik di pagi ini, siang nanti ya, tepatnya di jam 10, yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Menghadirkan 5 narasumber di jam 10 nanti, pendengar Anda bisa bergabung dengan kami di dialog tersebut, yang mana kami juga akan buka jalur telepon pun WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami nantinya.

Berikut ada informasi yang sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Timur di Jumpa Sajian saat ini. Informasi Pro 3 Jakarta. Kita ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada